Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kembali kita menyapa pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2. Masih dengan pertanyaan yang sama. Jadi buat kamu yang pagi hari ini lagi menyantap sarapan paginya, kalau boleh tahu sarapan apa nih pagi hari ini Teman Pro 2? Ada yang mungkin nasi kuning, ada bubur manado, ada yang rebus-rebusan ya. Wah, sekarang juga lagi apa, lagi rame itu sarapan pakai rebus-rebusan nomor 2. Rebusan apa, bunga pepaya, rebusan apa, apalagi? Rebusan emas ya. Itu mah tebusan itu. Nah, jadi masih pertanyaan yang sama tadi soal penipuan. Kamu pernah gak sih punya pengalaman ditipu atau nomor 2? Karena yang berhubung tidak ada apa tanggal jelek di kalender ya, semuanya tuh sama aja. Cuman kadang ya gitu, suka apes, suka apa, colongan, dikelabui, ditipu. Wah, macam-macam sekarang memang jenis penipuan Toro 2, ada skema ponzi, toko online palsu, bahkan sampai penggalangan dana palsu fiktif ya. Jadi makin pandai-pandailah tupai melompat, pasti jatuh juga. Bukan. Maksudnya ya pandai dan bijaklah bermedia sosial nomor 2. Karena menurut data nih nomor 2, paling banyak memang pengguna internet yang apa, jadi korban atau sasaran dari penipuan, guys. Jadi kayak pencurian data pribadi, kemudian perangkat yang terinfeksi malware, dan masih banyak lagi jenis-jenis penipuan online yang kerap terjadi di Indonesia. Nah, kalau kamu masih punya pengalaman, coba kita tunggu ya sampai jam 9 nanti. Tapi Pro 2 FM Gorontalo.

0: tukang belanja.
1: Ah, om ini Bapak Godasuk.
0: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis boleh, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, Soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Mau bayar, Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100.000. Makasih ya.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tuhan carikan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oh iya, kita kan masih muda.
4: Maaf ya Caca, Rahma,
3: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
4: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
3: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
5: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
4: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
3: Kapan terjadinya?
5: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
3: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
5: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
3: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
4: bosnya,
3: teman
4: gitu,
3: kerja
4: atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
5: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
3: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
4: Atau
5: sama
3: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
4: atau suka semena-mena gitu ya?
3: Jangan
5: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bah mohon masih pagi.
3: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
4: Betul.
3: Gitu.
4: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
5: Jadi pokoknya DP owner itu pamaran sekali.
3: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
5: Untuk hal-hal yang tidak penting.
3: Just like what?
5: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
3: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

singlenya I Feel Lain di Bureau of Release mancanegara kali ini. Dan jadi mancanegara atau Bureau of Release mancanegara terakhir untuk hari ini nomor 2. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan nomor 2 FM barengan Ibrahim Brian sampai jam 10 nanti.

0: Tesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya, Nis. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack, pakai baju kotor, gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: Suara tanpa gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk mulai sekarang, jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya

Dewas Arta, Reza Arta Mevia dengan Aku Wanita. Sudah mengantar kita di jam 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan juga selamat mendengarkan Selamat Pagi Teman Pro dengan Ibrahim Brian sampai jam 10 nanti. But last not least, Teman Pro 2, kita akan segera usai untuk pertanyaan terkait soal penipuan. Dan sudah ada Teman Pro 2 yang ikutan gabung nih guys di Instagram. Ada in.blue1 ya. Nah ini ceritanya dia katanya beli sepatu promo dari iklan IG. Dan ternyata sepatunya tuh gak dikirim-kirim juga. Dan InBlue bilang di sini dia kena tipu, total habisnya tuh kayak 1 jutaan. Wah. InBlue. 1 juta tuh bisa apa, nyenengin orang tua ya kan, atau jajan mie ayam sama pasangan, atau kamu mau self reward, mau belikan sepatu, apalah, banyak banget lah gitu ya. Tapi ya gitulah, kodarul lah nomor 2, hanya bisa ikhlas ya. Apalagi kalau udah gak bisa ditemukan, apalagi online. Kalau mungkin offline ya kita bisa lacak, bisa nyari langsung ke rumahnya atau kemana gitu ya. Tapi kalau online kan agak sulit tuh menelusurinya nomor 2. Tapi ya gitulah, hidup memang suka ada apa, surprise-nya, suka ada kejutannya. Jadi ya kita ambil pelajaran dan hikmahnya aja. Suatu yang sudah pergi ya udah diikhlaskan saja nomor 2. Semoga dengan kita ikhlas akan dibalas setimpal bahkan berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Ibrahim, sudahi dulu buat Selamat Pagi Teman Pro 2. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti bincang santai yang akan membahas RRI Fest 2026. So jangan mana-mana, jangan lewatkan, tetap di Pro 2 FM. Teman terbaik. Assalamualaikum.

pernah dengar tentang manifesting? Ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkahmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yo, Wes Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti bincang santai hari ini dengan topik RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Selamat mendengarkan.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali kami hadir di program Dialog Bincang Santai hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kali ini kita hadir dengan topik RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri, ya. Nah, kalau ngomongin soal festival, mungkin yang terbayang di benak kita adalah panggung hiburan, musik, keramaian, dan berbagai kegiatan yang dihadirkan di sana yang menyenangkan pastinya, ya. Tapi di RRI Fest 2026 ini hadir dengan makna yang lebih luas lagi, ya. Mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri, ya. RRI membuka ruang sebuah ruang untuk kebersamaan masyarakat gitu ya, untuk membicarakan bukan hanya hal-hal yang biasa kita obrolin di program-programnya, tapi ini dihadirkan secara nyata, yaitu melalui kepedulian sesama dengan donor darah, terus juga ada pemberdayaan UMKM, seni budaya, olahraga, dan juga masih banyak lagi, ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas lebih jauh ada apa saja nanti di RRI Fest 2026 ini, udah gelaran kedua ya untuk tahun ini. Nah, kita sudah tersambung via Zoom bersama dengan Ibu Diandra Liputo, ya, selaku Ketua Panitia RRI Fest 2026. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Bu Diandra.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Edgar.
6: Terima kasih sudah bersama kami untuk pagi hari ini. Juga kita menyapa ada Pak Abdul Ghaffar, ya, Panitia RRI Fest juga yang sudah hadir di studio kali ini. Ya, selamat pagi, Pak Ghaffar.
8: Pagi.
6: Iya, oke, masih agak ngantuk nih Pak Ghaffar, ya. Baik, kita juga tersambung dengan Bu Dr. Lesyawati SIPMSI, beliau selaku Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bu Dr. Elis.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. RRI dimanapun Anda berada.
6: Terima kasih Bu Elis juga, ya, sudah bersama kami pagi hari ini. Nah, kita akan coba menanyakan dulu ke Ibu Diandra, ya, secara sederhana sebenarnya apa yang jadi tujuan dari RRI Gorontalo ini kembali menghadirkan RRI Fest tahun ini, Bu Diandra, silakan.
7: Terima kasih Azhar. Ini adalah tahun kedua kita melaksanakan kegiatan RRI Fest. RRI Fest ini merupakan wujud dari semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Nah, harapannya di kegiatan RRI Fest ini adalah akan memberikan kegiatan yang inspiratif, kemudian bermanfaat, dan juga berdampak positif bagi masyarakat, dan juga sekaligus wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, kemudian pelestarian seni dan budaya, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik.
6: Nah, temanya cukup kuat ya untuk tahun ini, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Alasan memilih tema ini, Bu Diandra?
7: Ya, ini adalah alasannya adalah untuk wadah kolaborasi yang inklusif, ya, untuk memperkuat sinergi antara RRI, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah, pemangku kepentingan, yang ujung-ujungnya adalah mewujudkan dari aspacita Indonesia.
6: Oke, okay. Rangkaian kegiatan utama dari RRI Fest tahun ini apa saja yang sudah disiapkan panitia ini?
7: Ya, kami ada beberapa kegiatan. Pertama adalah olahraga, kemudian olahraga, kemudian peduli lingkungan itu sama, cinta lingkungan, kemudian seni budaya lokal, kemudian olahraga, bazar UMKM, dan ada yang terbaru di tahun ini yang mungkin sedikit berbeda dari tahun kemarin adalah digital activation.
6: Apa tuh?
7: Ya, ini adalah rangkaian kegiatan yang berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Oke, baik. Kita ke Pak Gafar dulu. Pak Gafar, untuk dari sisi kepanitiaan nih, sejauh mana persiapannya ini untuk RRI Fest 2026?
0: Oh ya, kalau dari sisi kepanitiaan sih persiapan terus berjalan. Kalau dari sisi kepanitiaan itu persiapan terus berjalan dan saat ini kami fokus pada pematangan teknis, mulai dari koordinasi antar bidang, memastikan kebutuhan setiap kegiatan, komunikasi dengan pihak yang terlibat, sampai persiapan di lapangan. Jadi memang banyak hal yang harus dipastikan satu persatu karena RRI Fest itu rangkaiannya cukup banyak ya yang tadi yang disebutkan sama Kadian tadi. Jadi memang perlu pematangan teknis yang memang harus matang gitu. Jadi karena di dalam RRI Fest itu tidak cuma satu kegiatan, ada beberapa kegiatan yang memang butuh koordinasi yang sangat matang gitu.
6: Oke, ini kan udah tahun kedua nih ya, dan juga ada banyak kegiatan di dalamnya. Kalau yang paling menantang nih Pak Gafar ya, dari panitia sendiri untuk mempersiapkan RRI Fest itu apa? Dari pengalaman tahun sebelumnya gitu.
0: Ya tentunya ya menurut saya yang paling penting itu dan yang paling menantang itu adalah komunikasi, koordinasi. Begitu, karena kegiatannya tidak hanya ada satu, ada olahraga, donor darah, UMKM, dan ditambah lagi untuk tahun ini kan rencananya akan dirangkaikan dengan bintang radio yang kalau anggapnya kita bisa sebut itu kan kegiatan yang berbeda untuk tahun yang sebelumnya. Jadi di tahun ini kita akan rangkaikan dengan bintang radio, jadi masing-masing punya kebutuhan dan karakter yang berbeda. Jadi tantangannya bagaimana semua bisa berjalan dalam satu konsep yang sama dan tetap berkoordinasi begitu.
6: Untuk mengatur koordinasinya ini agar pembagian tugasnya itu tetap sejalan gitu ya, gimana?
0: Kalau di kepanitiaan masing-masing udah punya tugas dan tanggung jawab ya Pak. Ada yang fokus di teknis, acara, publikasi, koordinasi peserta dan mitra, perlengkapan sampai dokumentasi begitu. Tetapi meskipun bidangnya berbeda kami tetap saling support. Jadi kalau di lapangan ada kebutuhan tertentu, tidak bisa hanya mengatakan itu bukan bagian saya gitu. Karena pada akhirnya keberhasilan RRI Fest itu adalah kerja bersama begitu.
6: Oke, baik. Nah, ini tahun ini juga di RRI Fest ada kegiatan donor darah ya, Pak Gafar ya.
0: Iya,
6: nah,
0: betul.
6: Kita coba ke Ibu Elis. Nah, Ibu Elis, masih ada juga masyarakat yang masih takut nih berdonor ya karena khawatir ada efek-efeknya. Nah, ini menurut Bu Elis sendiri di momen event RRI Fest 2006 ini apa yang disampaikan nih Bu Elis? Kenapa donor darah ini menjadi salah satu bagian penting dalam satu rangkaian ini, acara ini? Ya.
8: Baik. Terima kasih untuk pendengar RRI semuanya. Terima kasih. Tentunya saya dalam hal ini mewakili Ketua PMI Provinsi ya, mengucapkan terima kasih kepada RRI karena menjadikan salah satu kegiatan untuk RRI Fest itu adalah kegiatan kemanusiaan yaitu donor darah. Nah, di kegiatan ini tentunya kami sangat mengapresiasi dan berharap donor darah ini akan banyak pendonornya. Ini bukan kali pertama RRI melaksanakan kegiatan donor darah, tapi sudah kesekian kali dengan hasil yang alhamdulillah itu bisa mencapai lebih dari 30 kantong. Memang kita melihat fenomena saat ini ya, paradigma sudah bergeser, di mana kalau kita kembali ke 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, orang-orang itu merasa bahwa donor darah itu bukan merupakan satu kegiatan yang penting ketika harus ada event di sebuah apa ya, di sebuah lembaga begitu. Tetapi alhamdulillah fenomena saat ini donor darah itu sudah selalu ada begitu di setiap kegiatan-kegiatan, mau baik itu ulang tahun ataupun kegiatan apapun, itu donor darah pasti ada. Dan itu sudah merubah mindset masyarakat bahwa ternyata donor darah itu sangat penting dan sangat membantu masyarakat. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada pendengar RRI bahwa di Provinsi Gorontalo ini kita punya kurang lebih 17 rumah sakit. Dan yang harus diketahui bahwa setiap bulannya itu kita butuh sampai 1.200 sampai 1.500 kantong darah. Apalagi untuk pasien-pasien yang tiba-tiba misalkan kecelakaan, ataupun pasien ibu hamil yang mau melahirkan, ataupun pasien cuci darah ya, hemodialisa. Bayangkan di 1.500 kantong darah yang ketika kita ogah-ogahan gitu ya berdonor, apalagi kalau kita punya tubuh yang sehat dan tidak berdonor, wah itu sayang sekali. Makanya saya mengajak kepada seluruh masyarakat ya, di kegiatan RRI Fest ini bisa berbarengan gitu. Nanti kita support ya, nanti dari Palang Merah Indonesia Provinsi kerjasama dengan PMI Kota dan juga UTD, kita akan support itu bagi setiap pendonor itu nanti akan diberikan voucher belanja senilai 50.000. Itu bentuk apresiasi dari kami PMI Provinsi Gorontalo khusus untuk RRI Fest. Nah, kegiatan ini juga sering kita laksanakan ya, baik itu di kampus dan lain sebagainya. Dan insya Allah untuk kegiatan donor darah di RRI Fest ini bisa berjalan dengan lancar.
6: Oke, baik. Kita kembali ke Ibu Dian nih, Bu Diandra. Selain acara musik gitu, apa lagi yang bisa didapatkan masyarakat untuk yang ingin datang gitu ke RRI Fest 2026?
7: Ya, Azhar, kita di tahun ini sebetulnya dari 67 satker seluruh Indonesia, karena acara ini adalah serentak dilaksanakan di 67 satuan kerja RRI, maka target partisipan kita adalah 27.000 orang yang akan bergabung bersama di kegiatan RRI Fest. Tentu ini merupakan satu tantangan bagi kami, panitia khususnya, bagaimana mensukseskan acara ini, bagaimana juga kita bisa memenuhi target dari target kuantitatif partisipan yang sudah ditentukan oleh pusat ya, bagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga sedikit berbeda di tahun ini karena untuk sosial itu kami akan bekerjasama selain dengan PMI. Ini kegiatan donor darah, kami juga akan melakukan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia, yang mana pada saat pemeriksaan kesehatan itu mereka juga akan menurunkan dokter-dokter spesialis, hingga harapannya adalah orang-orang yang nanti akan menjadi partisipan ini bisa memanfaatkan sebaik-baiknya momen yang sudah kami persiapkan untuk masyarakat secara umum. Kemudian untuk seni budaya, memang ini sedikit berbeda. Kalau tahun kemarin kami punya pagelaran budaya khusus anak, kemudian juga ada lomba mewarnai, lomba puisi berbahasa Gorontalo. Nah, untuk tahun ini kami rangkaikan dengan kegiatan bintang radio yang memang ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena memang sebelumnya bintang radio itu berdiri sendiri, tapi kali ini kita bagaimana mensukseskan, bagaimana mengkombin antara kegiatan-kegiatan dari cinta lingkungan, kemudian kemanusiaan, olahraga segala macam. Masuk di situ adalah bintang radio. Ini juga satu tantangan bagi panitia ya, untuk bisa mensukseskan semua program kegiatan yang sudah kami rancang dengan bijak, Azhar.
6: Iya, baik. Dan juga pendengar yang menyaksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo, pagi ini kita membuka sesi interaktif untuk Anda. Mungkin ada pertanyaan mengenai RRI Fest tahun ini ya, bisa langsung bergabung di 0821-9664-8664, juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita masih akan kembali dengan topik ini di program Bincang Santai. Kami akan kembali.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya, masih kembali kita di program Bincang Santai dan kita masih dengan topik RRI Fest 2026 ya. Kita kembali ke Ibu Diandra ya selaku ketua panitia. Ibu Diandra, ini kan ada banyak ya program-program ya atau juga acara yang akan dihadirkan di RRI Fest 2026. Nah, bisa dijelaskan secara rinci bagaimana untuk pembagiannya atau tematiknya setiap segmennya kegiatan itu dibagi dari pagi sampai malam. Sampai malam acaranya, Bu ya. Sampai sore.
3: Sore kami batasnya, malam tidak. Yeah. Nah, ini untuk mengurangi yang namanya ada kegiatan malam ya. Agak sedikit riskan juga kalau

0: nanti itu adalah perdana kegiatan RRF yakni fun bike di malam hari. Kami bekerjasama dengan komunitas-komunitas sepeda yang ada di Gorontalo, yang mana kami kombinkan dengan kegiatan Indonesia Critical. Nah itu nanti akan dilaksanakan tanggal 28. Kemudian di tanggal 4 September ini kegiatan kedua kami, yakni bersih-bersih lingkungan. Kami akan mengambil salah satu lokasi di gedung RRI lama yang mungkin banyak yang sudah melupakan gedung tersebut ya. Nanti ini adalah kegiatan yang kami pusatkan di gedung RRI lama, bersih-bersih lingkungan. Kami akan melakukan itu bersama dengan masyarakat sekitar kompleks gedung RRI lama. Kemudian yang berikut adalah mati dengan cinta lingkungan. Kami juga akan melaksanakan kegiatan tabur benih ikan. Ini juga kami kerjasamakan insya Allah dengan UPT, UPTD ya. Kami akan menabur benih ikan di salah satu lokasinya juga di RRI, tetapi di pemancar RRI Gorontalo. Ini juga banyak masyarakat yang tidak tahu, di sana juga tuh sebenarnya banyak sekali tempat-tempat atau venue yang bisa kami kembangkan di kegiatan ini. Selain itu di tanggal 5 nanti, nah ini adalah puncaknya, banyak kegiatan di situ. Nanti ada senam bersama, kemudian ada bazar UMKM, kemudian ada aksi sosial yakni pemeriksaan kesehatan gratis dan juga donor darah, plus dikombinkan dengan kegiatan Bintang Radio Putaran 1. Nah ini tanggal 5 ya. Kemudian tanggal 7 direncanakan akan dilaksanakan workshop artificial intelligence, itu nanti tentang jurnalism, akan dilaksanakan secara lokal di RRI Gorontalo. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang coba kami rancang bersama, tentu dengan tim kerja yang kepanitiaan yang sudah dibentuk, yang sudah dibagi juga tugas masing-masing, hingga harapannya adalah apa yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah ini juga kita akan membuka dukungan layanan pada instansi ataupun swasta yang ingin ikut berpartisipasi di kegiatan yang kami rancang dalam RRI Fest 2026. Contoh adalah PMI ya, donor darah. Nah ini memang sudah tahun kedua kami melaksanakan kegiatan. Sebetulnya dengan PMI provinsi ini bukan cuma baru kali ini atau baru dua tahun terakhir, tetapi hampir setiap kegiatan RRI itu kami selalu melibatkan PMI dalam kegiatan RRI. Kemudian juga yang kedua, bazar UMKM. Nah UMKM ini kami akan melibatkan beberapa UMKM tentu kerjasama dengan dinas UMKM. Nah nanti saya belum tahu persis apakah ini akan mengintervensi di UMKM provinsi atau kabupaten kota, karena memang sudah ada PIC tersendiri untuk itu. Selain itu juga kami akan bersama dengan FKP ya, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, itu juga mereka akan turut berpartisipasi dalam kegiatan bazar UMKM. Selain juga di RRI Gorontalo sendiri punya beberapa usaha UMKM ya, khususnya perorangan. Ini juga kami coba rangkul ya di kegiatan bazar UMKM. Itu dulu deh.
1: Baik, ya kita ke Ibu Elis lagi. Ibu Elis, apakah menurut Ibu Elis kegiatan seperti donor darah yang juga dikemas dalam event seperti RRI Fest ini itu bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kebiasaan donor ya secara rutin di masyarakat?
2: Ya, iya. Ya, jadi kegiatan-kegiatan donor darah yang saat ini sedang masif ya dilaksanakan. Alhamdulillah di bulan Agustus ini hampir setiap hari ada kegiatan donor darah ya. Alhamdulillah ya. Jadi memang benar-benar kesadaran masyarakat itu saat ini sudah luar biasa untuk melakukan donor. Nah selain itu juga insya Allah besok ini ada kegiatan donor darah juga ya yang dilaksanakan oleh Pemprov di galeri UMKM. Selain itu juga program dari kami, dari PMI Provinsi Gorontalo, itu sekarang kita sudah menyisir sekolah-sekolah. Jadi kita sudah masuk sekolah-sekolah juga, khusus untuk SMA ya. Jadi SMA, anak-anak yang kelas 3 yang sudah memenuhi syarat dengan usia 17 tahun ke atas, juga para guru, itu juga sudah kita, kita sudah edukasi dan juga kita sudah melaksanakan donor. Dan itu semua kabupaten.

0: kabupaten dan kota ya kita sudah datangi. Pada prinsipnya memang hasilnya tidak begitu banyak ya dibandingkan dengan kita melaksanakan donor di kampus-kampus, akan tetapi ini merupakan edukasi kepada mereka agar bisa membiasakan berdonor sejak dini. Dan alhamdulillah dengan hadirnya RRI Fest ini, insya Allah dan sudah terbukti bahwa hasil darah yang nantinya akan diperoleh, kantong darah ya yang akan diperoleh, insya Allah lebih banyak dan ini bernilai pahala ya dan sangat membantu banyak orang.
1: Ya, baik. Kita ke Pak Gafar nih selaku panitia juga. Pak Gafar, siapa saja nih mitra yang sudah dipastikan akan bergabung di RRI Fest 2026 dan bisa mungkin ada beberapa unsur yang mungkin sudah fix ini akan ikut berpartisipasi begitu dari pemerintah, BUMN atau juga komunitas.
2: Ya. Oh iya. Baik, yang kalau anggapnya yang sudah fix itu kan ya tentu saja dari PMI ya. PMI kan sudah ada hadir juga di sini apa segala, dan tadi kalian juga sudah sebut beberapa komunitas yang dia sudah spill. Kalau anggapnya nanti pencanangannya itu kan nanti tanggal pencanangan dengan Hari Radio juga di tanggal 28 nanti akan dilaksanakan fun bike dengan komunitas. Tentunya cuman untuk terkait pemerintah daerah atau komunitas dengan stakeholder lainnya, kita akan tentu lebih intens lagi berkoordinasi dengan dia, karena kalau anggapnya kita melihat track record kita di belakang di RRI Fest 2025 itu cukup lumayan respon dari stakeholder kita, bisa dari swasta yang seperti Zaina Pukaka, ada lagi memang Raja Scaffolding, Chicken Army apa segala macam, adalah juga dari Pemda sendiri yaitu dari Perumda, tentunya dari Pemprov sendiri, PMI tentunya. Itu kita akan lebih intens lagi untuk tahun ini, bagaimana skup dari mitra kita akan lebih banyak lagi. Termasuk yang baru itu tadi, tebar benih, yang tabur benih itu UPTD itu kita akan lebih intens lagi dengan instansinya.
1: Berarti untuk semua kegiatan ini dipusatkan di sini ya RRI ya, untuk dari donor darah dan lainnya gitu ya?
2: Oh tentunya ya, karena kegiatan ini sebenarnya combine dari tiga sektor begitu. Jadi ada live streaming online, ada juga offline-nya, ada juga on air-nya. Jadi tidak semata-mata di offline di kegiatan RRI Fest itu di kantor LPPRR Gorontalo. Jadi kita otomatis akan ada hadir di online dan ada di on air begitu.
1: Oke, baik. Kembali ke Ibu dan Diandra ya. Bu Dian, untuk panitia ini apakah juga menyiapkan program khusus untuk anak-anak atau pelajar mahasiswa untuk ikut berpartisipasi secara optimal di RRI Fest ini?
3: Ya, ini yang sedikit berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita memang melibatkan anak sekolah ya, khususnya SD. Tapi untuk tahun ini kekhususannya itu sebenarnya ada di kegiatan olahraga nanti yang akan dilaksanakan di tanggal 5. Nah, ini adalah puncak dari kegiatan RRI Fest 2026. Nah, kalau target kita di keseluruhan acara RRI Fest itu adalah masyarakat umum tentunya, kemudian komunitas, di mana komunitas tersebut dari yang akan bergabung dengan kami itu sudah tergabung. Ada pelajar, ada mahasiswa, ada pekerja kantoran, dan segala macam. Kemudian target kita juga pegiat kesehatan dan kemanusiaan, kemudian pemerhati RRI yang tidak kami lupakan, yang tidak bisa kami skip, karena tanpa mereka juga kita tidak mungkin tidak akan semeriah ini ya kegiatannya. Kemudian juga pelaku UMKM. Nah ini kalau misalnya kita bicara soal UMKM dengan masyarakat, khususnya pelajar, kemudian mahasiswa, pasti ya kalau memang pilihan yang bergabung dengan kami di kegiatan RRI Fest itu punya mitra-mitra juga. Nah, pasti itu harapannya akan bergabung dengan kami juga di kegiatan tersebut. Nah, ini challenge sekali buat panitia tentunya, Azhar.
1: Oke, baik. Kita sudah ada penelpon yang bergabung, ada Pak Muis di Limboto. Silakan Pak Muis.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, menarik ini Pak yang diperbincangkan ini dalam hal meriakan di masa butut ini. Tadi sempat saya dengar itu dalam Injil masalah pendonor darah ini.
1: Iya.
4: Nah, kira-kira berapa yang disediakan oleh TNI dalam kebutuhan kantong darah ini? Karena ini adalah merupakan satu keluhan juga. Ini merupakan juga yang saya alami waktu itu. Jadi saya dalam kondisi butuh darah, kantong darah waktu itu kan. Butuh darah 3 kantong darah, tapi yang diadakan waktu itu tinggal cuma 1. Padahal sudah banyak pendonor
1: ya.
4: Pendonor darah ini, tapi masih ada juga celah-celah hal-hal yang demikian. Kira-kira ke depan bagaimana PMI ini bisa tidak akan ada lagi keluhan masyarakat dalam hal kebutuhan darah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muis di Limboto ya. Ya, silakan dari Bu Elis bisa langsung menanggapi.
0: Iya, terima kasih Pak Muis ya. Jadi ini bukan hanya keluhan dari Pak Muis, tetapi juga memang bukan keluhan juga ya. Ini sekedar masukan juga ya dari Pak Muis. Bagaimana stok darah itu bisa cukup? Yang pertama Pak, edukasi keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita untuk bisa menjadi pendonor sukarela. Kemarin Pak Muis meminta 3 kantong ya. 3 kantong itu bukan diminta oleh Pak Muis, tetapi dari dokternya ya, dokter yang ada di rumah sakit. Karena biasanya orang yang cuci darah itu HB-nya turun. Kenapa hanya diberikan 1 kantong? Yang pertama adalah bisa jadi memang stoknya kurang. Yang kedua adalah kalau memang masih ada stok di Palang Merah Indonesia, itu memang diberikan 1 kantong itu dengan harapan dengan 1 kantong itu bisa naikin HB-nya gitu. Karena apa? Karena ketika kita memberikan langsung 3 kantong, itu kan sudah akan diproses sesuai dengan darah si pasien. Diproseskan karena darah itu bukan diambil dari kulkas ataupun dari tempat penyimpanan langsung dikasih ke keluarga dan keluarga langsung ke dokter dan langsung transfusi, tidak demikian prosesnya. Itu makanya kenapa selalu diambil sampel darah kemudian itu diproses sesuai dengan darah yang tersimpan. Nah, kalau misalkan sudah dikasih 3 kantong nih Pak, Bapak baru pakai 1 kantong, kemudian HB Bapak itu udah naik gitu, maksudnya udah kembali naik begitu dibandingkan dengan sebelum Bapak transfusi. 2 kantong ini rugi, tidak bisa digunakan oleh pasien manapun, karena itu sudah diproses untuk masuk ke tubuh Bapak gitu. Atau misalkan sudah 2 kantong, sudah bisa gitu, sudah naikin HB. Nah, 1 kantong yang diproses itu rugi, tidak bisa digunakan lagi oleh pasien lain. Nah, sementara kantong darah dan lain sebagainya itu kan kalau kita pikir masih dibutuhkan oleh orang lain gitu. Bukan berarti PMI nggak ngasih, tidak demikian prosesnya. Jadi diharapkan begini, biasanya kita merasa bahwa darah itu penting ketika kita sudah butuh nih atau ada keluarga kita yang butuh. Ayo edukasi keluarga kita yang sehat ya, yang memenuhi syarat untuk berdonor, jadilah donor darah sukarela. Karena saya yakin bahwa dengan berdonor itu tubuh kita bisa lebih sehat. Dan donor itu bisa bikin kita lebih ketagihan. Serius, dicoba aja dulu. Jadi jangan takut dengan jarum yang memang diameternya agak sedikit besar, tetapi ketika sudah masuk di nadi kita, itu biasa saja gitu. Jadi jangan takut berdonor Pak.
1: Baik. Terima kasih. Iya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di pagi ini. Silakan untuk Anda mungkin ada pertanyaan lagi bisa bergabung di line telepon. Kami akan kembali untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
2: Bincang Santai.
1: Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Ya, masih kembali kita di sesi terakhir untuk program Bincang Santai. Mendengar masih dengan topik mengenai RRI Fest 2026 ya. Kita masih dengan ketua panitia ya, ada Pak Gafar juga selaku panitia dan juga Ibu Elis dari pihak PMI ya. Nah, ini Budian, kita mungkin seringkali melihat sebuah festival itu berakhir dan ya selesai begitu aja. Nah, apa yang bikin RRI Fest itu kayak ada satu kesan yang ditinggalkan setelah acaranya berakhir gitu ya. Ya.
4: Baik. Kenapa ini bisa meninggalkan bekas yang mungkin tidak akan dilupakan oleh masyarakat sekitar. Pertama, di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam RRI Fest ini, tentu bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada pemerhati RRI, kepada stakeholder untuk sama-sama mewujudkan yang namanya cita-cita Indonesia. Nah, kalau kita bahas soal cita-cita ya, tentu seluruh program yang coba kami rancang dalam RRI Fest 2026 ini termasuk di dalamnya. Ya, salah satunya ya pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, RRI sendiri bukan hanya baru 2 tahun terakhir memberdayakan ekonomi, tapi setiap kegiatan yang melibatkan publik itu kami selalu menyiapkan satu space untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Saya berikan contoh di kegiatan Kita Indonesia yang tahun kemarin juga 2 kali kami laksanakan, itu memang antusias masyarakat sangat luar biasa, antusias pelaku UMKM juga sangat luar biasa, dan dukungan RRI itu bukan hanya sekedar kita memberikan space kepada mereka dalam kegiatan yang atau event tahunan ya, tetapi juga pada aplikasi RRI digital kami itu juga kami berikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk bagaimana mereka mempromosikan produk-produk yang mereka jual. Nah, mungkin kalau di Gorontalo sudah terdata ada sekitar kurang lebih 300 UMKM yang sudah kami coba rangkul dan memasukkannya dalam aplikasi RRI digital. Jadi sebetulnya ini adalah satu hal yang mungkin tidak akan dilupakan masyarakat, apalagi para pelaku UMKM. Kemudian aksi donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, ini juga pada tahun kemarin ini sebetulnya bukan hanya melibatkan komunitas ya dan juga stakeholder lainnya, tapi juga masyarakat di sekitaran kantor RRI juga terlibat di situ. Banyak orang-orang yang memeriksakan kesehatan, yang mana juga cek kesehatan gratis merupakan salah satu program dari Astacita. Nah, untuk hal ini memang selain bekerjasama dengan dinas kesehatan baik provinsi maupun kota Gorontalo, karena memang lokasi kita adalah di kota provinsi Gorontalo, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia juga siap untuk membantu kita panitia, khususnya RRI pada umumnya, untuk mensukseskan program RRI Fest melalui cek kesehatan gratis. Jadi bukan hanya memeriksa secara umum, memberikan obat, tetapi juga next step ya, selanjutnya setelah mungkin ditemui ada penyakit yang sedikit lebih serius, nah itu juga disiapkan dokter spesialis untuk mengecek kesehatan lebih lanjut. tetap memberikan advice sekira apa yang akan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pasien. Nah, ini juga yang selaras dengan tema kita tahun ini, harmoni dalam aksi bersama kita membangun negeri. Gitu, Azhar.
3: Iya, baik. Nah, untuk kolaborasi gitu dengan mitra yang sudah ikut ya dari RFS 2025 sampai saat ini, bagaimana untuk keberlanjutannya ke depan nih, Bu Dian?
4: Ya, RR itu sekali lagi membuka seluas-luasnya kepada mitra, kami baik di pemerintahan maupun di swasta, yang setiap tahun, setiap kita punya event itu selalu berpartisipasi. Nah, kami bagaimana menjaga hubungan baik ini, ya tentu saja merupakan satu hal yang selesai gampang ya, tetapi tergantung bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan baik dengan mitra-mitra kita, bagaimana juga take and give yang akan mereka dapatkan ketika bekerja sama dengan kami, tentu itu dalam dukungan layanan yang memang ada di RRI Gorontalo. Mungkin Pak Gafar akan lebih detailing untuk menjelaskan bagaimana soal dukungan kepada mitra kita.
3: Baik. Ya, sebenarnya kita ke Ibu Elis. Ibu Elis, terakhir nih, harapan Ibu Elis dari masyarakat Gorontalo ketika daerah RFS macam ini itu mengajak untuk masyarakat terlibat lebih ramai lagi untuk kegiatan donor darah ini, Bu. Silakan.
2: Ya, yang pertama, terima kasih untuk RRI Gorontalo, untuk Pak Kepsta dan seluruh jajarannya yang sudah membuat satu event yang luar biasa, yaitu RRI Fest. Di dalamnya itu melibatkan UMKM dan juga kegiatan kemanusiaan, yaitu donor darah. Kemudian yang kedua adalah kami akan mensupport bagi setiap pendonor untuk voucher belanja di Indomaret ya, senilai Rp50.000. Ini sebenarnya bukan merupakan tapi ini adalah bentuk support kami ya, PMI Provinsi Gorontalo. Karena orang yang tidak pernah berdonor, kemudian dia berdonor, motivasinya adalah voucher. Nah, lama-kelamaan dia kan menjadi pendonor sukarela, dan diharapkan kepada seluruh masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan RRI yang punya waktu luang di tanggal 5 nanti, ya bisa sama-sama bergabung meramaikan RRI Fest ya. Itu aja dari saya, terima kasih.
3: Oke, baik, terima kasih Bu Elis. Dan kita ke Pak Gafar. Pak Gafar, ini terakhir, yang paling diharapkan dari kegiatan RRI Fest tahun ini dari selaku panitia apa nih, Pak?
5: Oh ya, kalau harapan pribadi saya ya, itu gimana ya, kami tidak ingin RRI Fest selesai ketika panggung sudah dibongkar. Jadi kami ingin ada manfaat yang tertinggal, seperti UMKM mendapatkan ruang promosi, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, tentunya dengan kesadaran berdonor darah dengan segala macamnya itu, komunitas mendapatkan ruang untuk berkegiatan, begitu kan ya. Jadi dan pada akhirnya masyarakat semakin merasa bahwa RRI adalah rumah bersama, begitu. Nah, bagi kami keberhasilan RRI Fest bukan hanya seberapa ramai acaranya, tetapi seberapa besar masyarakat merasa ikut memiliki dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Nah, ketika masyarakat datang ke RRI Fest, mereka bukan hanya pulang membawa pengalaman menikmati acara begitu, tetapi juga membawa sesuatu yang positif, bisa pengalaman baru, relasi baru, pengetahuan baru. Jadi untuk ikut melakukan sesuatu yang bermanfaat begitu.
3: Oke, satu lagu nih, lagi nih Pak Gafar, yang mungkin jadi pertanyaan juga yang masyarakat ingin bergabung dari mekanisme yang mau join untuk sponsorship ya. Masih dibuka berarti ya sampai sekarang?
5: Untuk ya, untuk sekarang masih dibuka ya, sampai September nanti kita membuka seluas-luasnya, dan ini bersifat umum. Jadi siapapun bisa berpartisipasi dengan RRI. Jadi tidak membatasi siapapun yang menjadi mitra kami.
3: Oke, baik. Kita sudah sampai di akhir acara untuk obrolan bincang santai pagi ini ya. Terima kasih ke narasumber yang sudah bergabung. Ada Bu Dr. Lesyawati SIP, MSI, selaku Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo. Ibu Elis, terima kasih waktunya sudah bersama RRI pagi ini, Bu.
4: Terima kasih.
3: Iya. Juga Ibu Dian Raliputo, Ketua Panitia Rally Fest 2026. Terima kasih Bu Dian, sukses acaranya nanti ya. Pak Gafar juga terima kasih.
5: Siap.
3: Ya. Kita tutup untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Untuk kalian yang sudah menyaksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo, saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Selamat berdua pada saya kami ikutin bincang santai yang bertemakan RRI Fest 2026. Sekali lagi untuk kamu, mari kita tumpah ruahkan RRI di tanggal yang sudah ditentukan. Kita akan bersama-sama memeriahkan RRI Fest 2026. Dan sekaligus Rian juga mau pamit dulu, karena sudah selesai nih tugas Rian buat nemenin kamu di hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Ibrahim Rian signing out, happy weekend and have a good day.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 bareng Andrian untuk siang ini. Zidane menunjuk Fabian Barthez sebagai pelatih kiper Prancis. Barthez pernah jadi rekan setim Zidane bersama Les Bleus dahulu. Masih ada lawan Triple F, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo menyetujui penunjukan tersebut, menyerahkan keputusan kepada Zinedine Zidane. Persija Jakarta terus memantapkan persiapan di Thailand. Pusatan latihan mereka sudah berlangsung selama 3 hari. Pemain Macan Kemayoran juga mulai merasakan beratnya hati atau latihan bersama Shin Tae-yong. Xabi Aranis resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda. Pelatih asal Spanyol itu menggantikan Ronald Koeman yang mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar. Xabi menandatangani kontrak sampai Piala Dunia 2030. Penunjukan ini juga jadi pengalaman menangani tim nasional setelah sebelumnya melatih Al Sadd dan Barcelona. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodio. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ketemu lagi bareng Rahma, teman Prodio, di edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Rahma Buruji siap temenin kamu sampai nanti di 5 jam ke depan di pukul 3. Dan pastinya dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga ada banyak banget informasi seru lainnya. So, teman Prodio, di hari Sabtu ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma di Prodio Hitlist. Dan special weekend, teman Prodio, kita pasti bakalan ajakin kamu untuk ikutan request bareng. Bisa langsung ke Instagram kita aja di @prodio_gorontalo. Atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Kedua, kita udah langsung mulai ya untuk requestan-requestannya kalian. Kalian bisa langsung gabung aja bareng Rahma di Instagram @produ_gorontalo dan di line WhatsApp yang udah ikutan gabung ini udah lumayan banyak. Ada dari 08 12 30 68 sekian yang katanya mau request lagu Selesai by Sabrina Leonor. Makasih Kak, aku Nailul, oke. Aku Nailul dari Berwinar Fanbase Sabrina Leonor, oke. Terus bukan hanya itu aja, ada banyak banget nih teman Pro 2 yang ada gabung. Ada juga dari 08 13 81 33 46 pagi Kak, aku Maria dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak. Oke, lanjut lagi. Ada di 08 52 70 58 sekian. Halo Min, saya Syafana dari Berbinar juga gitu ya, mau request lagunya Sabrina Leonor. Oke, itu dia teman Pro 2 dan masih banyak lagi yang udah masuk ke WhatsApp kita gitu ya. Sekarang kita beralih ke Instagram aja. Gimana nih teman Pro 2 menurut kalian? Nih aku mau spill dari Lita, katanya mau diputerin lagunya The Adams dong Kak dengan Masa-Masa. Oke. Ini dia teman Pro 2 sama lagu yang terakhir dari Shefanya, Ashish Remain Kak, Everything Good. Oke. Itu dia teman Pro 2, 3 lagu buat temenin kamu di siang ini. Happy listening!

0: kamu diem?
1: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ayo, iya bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh. Ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya. Karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas ya. Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

ada Betran Putra On Suta Mampra 2 dengan Tak Searah. Dan kita lanjutin lagi dengan hasil requestannya kalian Tuan Mampra 2 yang udah gabung bareng Rahma. Lagunya Sabrina yang baru aja gabung bareng Rahma di Instagram, di WhatsApp, itu udah aku puterin ya. Dia adalah lagu pertama yang aku puterin karena sebanyak itu yang request. Terus ada juga dari 1515 underscore looks di Instagram, katanya mau request lagu Lyodra dengan Pura-Pura. Ada juga dari Zatia Novik yang mau Lyodra, jadi langsung aku puterin aja. Next, kita pindah ke siapa ya di sana ya. Ada yang mau diputerin lagunya Cegil, Nabila Takia dari Arum Puspito 83. Alright, sisanya ini yang baru bergabung aku bakalan puterin, tenang aja. Kita masih punya banyak waktu teman Pro 2 ya. 2 jam untuk kamu yang mau dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist Special Request. So here we go, Lyodra dengan Pura-Pura.

0: Kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

Adakah Hitna teman berdua dengan sejauh dua benua yang udah temenin kita sampai di pukul 11 lewat 5 menit masih bareng Rahma di pagi ini. Dan teman berdua, ini dia aku mau spin lagi yang udah ikutan gabung bareng Rahma. Ada di Instagram kita di @produa_gorontalo teman berdua. Ada siapa di sana? Cegil udah ya. Kita ke Angie Carvalho ya. Ada dari Ahaka Gakfe. Aduh, ada berasa ininya ya. Gambil gunahnya gitu, ditahan dua harokat. Ini remuk gitu. Kita cari Angie sebentar. Oke. Ini dia teman pro 2. Terus ada juga siapa lagi di sana? Oh, ini ada dari Elok Farida. Eloknya hidup ini mau diputerin Sumpah Mati. Sumpah mati aku takkan bisa. Kenapa sih? Heboh banget dah. Celine Grace featuring Andi Rianto teman bro 2. Dan yang terakhir dari Shiva. Anya panjang banget. Mau diputerin Zara Larson End of Time teman bro 2. Oke, oke. Sama yang terakhir ini dari Lia. Lia katanya mau diputerin Keljo dengan Mungkinkah Kembali. Kamu berharap banget dia kembali. Kalau dia gak kembali gimana? Hah, berat hidup ini. Oke, teman-teman, 4 lagu buat kamu.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, cucut, cewek, banget, cewek, wah seksi banget, cewek, cantik-cantik sendirian nih, bareng dong.
2: Pernah nggak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang nggak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

Kembali, kira-kira mungkin nggak teman pro 2? Coba. Kalau dilihat dari segala fakta yang ada, terus juga kita ngelihat bagaimana perubahan sikap, itu kira-kira masih ada harapan nggak buat balik? Ya, pokoknya masih ada lah ya harapannya, kita sih begitu. Tapi kalau udah nggak ada sih, mendingan diikhlasin aja. Biar nggak nyakitin diri sendiri banget lah sama bro dua. Next, kita mau ke lagu requestan kalian berikutnya. Ada dari Jagat Rasa, Samuel Cipta di request sama Jerry Soe 90 sama bro dua. Terus ada siapa lagi ya? Bentar, aku updatein dulu. Biasanya udah update tapi nggak masuk nih, itu kan. Ada Fajar Nur dari In Blue One. Salah apa aku? Nggak tahu salah apanya. Salah apa aku? Mungkin emang kalian sibuk. Fajar Nur, salah apa aku? Udah siap. Udah dua lagu nih, berarti teman bro dua. Kita cari beberapa lagu lainnya hasil requestannya kalian gitu ya. Sebentar, tenang. Oke, ada dari Lid. Siapa nih? Sebentar, kita cari dulu ya. Fajar Nur sudah ya tadi, Jagat Rasa sudah, Sabrina Leonor juga udah. Oke. Ini ada yang masuk dari Leila, katanya mau diputerin Jason Derulo dengan Trumpets. Terus juga ada dari Every Time You mau Kenny Gabriel featuring Farel Hilal sama Pro 2, Where Do We Go? Sama siapa lagi di sana? Oh, ini Alexa, Jack dong Kak featuring Charlie Puth, Upside Down. Oke, ini dia teman Pro 2, lagu-lagu hasil requestannya kalian. Happy listening.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kakak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas. Uh-huh. Kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya. Pasti.
1: Oke deh. Ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Taman di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya game juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Oke, okay,
2: dia terus. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Mm-hmm. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Mm-hmm. Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Alright, tanggap Pro 2. Itu dia Upside Down by Jack featuring Charlie Puth yang udah temenin kita sampai di pukul 11.52. Dan karena sekarang udah mau OTW jam 12, sama Pro 2 kita akhir untuk program kita di Pro 2 Hitlist Special Request. I wanna say thank you so much buat kamu yang udah ikutan seru-seruan. Dan yang pasti teman Pro 2 di siang ini, aku mau menginformasikan untuk azan zuhur itu akan dikumandangkan di pukul 11.56. Jadi untuk menanti azan zuhur, teman Pro 2 akan aku puterin satu lagu religi buat temenin. Dan thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung, yang belum sempat dengerin lagu-lagu favoritnya atau terlambat untuk ikutan bergabung, bisa gabung lagi besok karena kita hadir setiap hari, teman Pro 2 ya. Dan itu juga akan membantu lagu-lagu favorit kamu, penyanyi-penyanyi favorit kamu bisa masuk ke dalam chart kita untuk minggu ini. Karena nanti sebentar aku bakalan spill perubahan chartnya, teman Pro 2. So, ini dia Haris J dengan Oh Allah.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Correct, teman Pradua, ada Jade with Forget You For Now, teman Pradua, yang udah temenin kita sampai di pukul 12.20. Dan ini dia kita mau spill dulu, teman Pradua, untuk informasi yang pertama. Ada dari siapa di sana? Kalau misalnya kamu nih, teman Pradua, suka bertanya-tanya seputar madu gitu ya, madu Mesir, yang katanya itu awet banget untuk disimpan gitu ya selama hampir 3000 tahun, teman Pradua. Nah, gimana nih cara biar dia bisa awet sampai 3000 tahun? Jadi ada sebuah penelitian yang berhasil menemukan madu berusia 3000 tahun di pemakaman Mesir kuno. Konon katanya madu ini tuh masih awet dalam kondisi bagus, dan kisah dari makanan kuno yang ditemukan dalam kondisi terawetkan ini juga menjadi salah satu buktinya gitu ya. Di mana, teman Pradua, setelah dilakukan pengamatan dan penelitian itu madunya masih dalam kondisi yang baik karena ditemukan sifat alami yang membuat madu itu tuh tidak mudah rusak gitu. Salah satunya adalah kandungan air yang rendah. Madu matang umumnya itu hanya memiliki sekitar 17-18% air, dan kondisi ini juga membuat bakteri dan jamur ini sulit berkembang. Mikroorganisme membutuhkan air yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang biak, dan madu juga memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Gula ini juga menciptakan tekanan osmotik yang dapat menarik air keluar dari sel mikroorganisme, dan akibatnya mikroba yang masuk ke dalam madu ini akan sulit bertahan hidup. Dan lingkungan ini tuh sangat berbeda dengan kondisi yang dibutuhkan oleh bakteri untuk berkembang. Faktor lainnya adalah karena tingkat keasaman madu juga gitu. Karena madu memiliki pH sekitar di 3,2 hingga 4,5. Nah, asam ini itu turut menghambat yang namanya pertumbuhan banyak jenis bakteri, dan kondisi ini juga menjadi salah satu alasan madu itu dapat bertahan lama jika disimpan dengan baik.

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau ya harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu teman Pro 2 dari Wijaya 80. Dan kita lanjut lagi yuk teman Pro 2. Kalau tadi ada madu yang bisa disimpan selama 3000 tahun di Mesir. Nah kali ini ada yang unik nih teman Pro 2. Donat ayam goreng yang terinspirasi dari rasa mie cup legendaris Jepang. Jadi Jepang ini gak pernah kehabisan ide soal inovasi makanan. Dan kali ini ada cemilan unik di minimarket yang menggabungkan gurihnya cita rasa ayam goreng dengan produk mie cup legendaris Jepang teman Pro 2. Cemilan unik ini juga merupakan kolaborasi dari 7-Eleven dengan Oyatsu Company, produsen dari mie instan cup Batman yang sudah hadir sejak 1993. Dan nama dari Butaman itu berasal dari gabungan kata buta atau B2 dan juga men yang artinya mie, yang secara harfiah ini adalah mie B2. Iya betul, tapi kan kalau di Indonesia bisa diganti kan, bisa mie ayam, mie daging, mie ikan, mie udang, wah masih banyak, tenang aja. Tapi ini udah tersedia beberapa rasa, varian rasa, ada dari kecap asin, ada dari seafood, kari, varian rasa tonkotsu dengan kaldu tulang, itu juga selalu jadi favorit gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kayaknya menurut aku 7-Eleven ini tuh bisa banget untuk kita cobain gitu, tapi yang pasti dengan bahan-bahan yang halal untuk dikonsumsi. Harganya itu di sekitar 22 ribu aja teman Pro 2. Bisa tuh, intinya tinggal dihitung aja HPP-nya gitu ya, kira-kira bisa dijual dengan harga berapa kah kalau di Indonesia.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: 92,4 Pro 2 Goran Talo, teman terbaik kamu. Ini dia teman Pro 2, 7 burger terenak di dunia. Apalagi buat kamu yang suka banget sama makanan-makanan yang fast food kayak gini ya. Kita langsung mulai aja dari posisi ke-7 teman Pro 2, ada dari Bahkan Butter Burger. Yaitu burger dari Manchester, London, Inggris teman Pro 2. Di mana ini ada racikan bacon, terus mentega sama burger yang memang gak pernah gagal untuk memuaskan selera. Jadi kombinasi 3 bahan ajaib ini dieksekusi maksimal oleh Burger and Beyond, restoran burger asal Inggris yang sudah langganan menang penghargaan. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu, Bahkan Butter Burger ini tuh mereka terdiri dari daging sapi dry egg, terus ada juga 2 lapis keju Amerika sama bahkan paketa sama mayo mentega yang hangus gitu ya. Terus ada bawang bombay. Jadi perpaduan gurih creamy itu kerasa banget. Yang posisi ke-6 ada Pony Line dari restoran Holy Burger di Sao Paulo, Brazil. Katanya nih teman Pro 2, kalau burger ini tuh pakai patty daging sapi dry aged juga. Dan dipadukan sama keju cheddar. Kalau tadi kan keju mozzarella, kalau ini keju cheddar dan sama molase gula tebu. Oh, jadi dia tuh manis gurih. Serangka di posisi ke-5 itu ada Emmy Burger di New York, Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan bisa dibilang harganya ini juga nggak main-main ya, di sekitar $30 Amerika Serikat atau di harga. Persiapkan, kita belum tahu kalau hitungan per dolar Indonesia itu kayak apa, tapi yang kemarin itu di 535. Kalau sekarang mungkin 700 ada kali ya. Terus juga teman Pro 2 ada di posisi 4, H Cheese Burger dari Holbeast, London, Inggris. Nah, ini juga teman Pro 2 bisa dibilang adalah National Burger Awards menobatkan mereka sebagai pemilik burger terbaik Inggris dalam satu dekade terakhir. Gelar ini juga makin mantap setelah usai Holbeast ini menang di ajang Champion of Champions 2024, mengalahkan 30 finalis di tahun-tahun sebelumnya. Posisi kedua ada Double Cheeseburger dari Chicago, Amerika Serikat. Ada juga di posisi kedua, tadi posisi ketiga sorry, posisi kedua ada Miso Bacon Burger, masih dari Inggris, dibuat oleh restoran Beer Burger, Black Beer Burger. Dan di posisi satu ada Singular, dibuat oleh 100 Burgers di Madrid dan juga Valencia, Spanyol. Seperti itu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Alright, let's go.

sama Bro Aziz Hedra dengan telepati yang udah temenin kita sampai di pukul 13 lewat 12 menit. Dan kita mau lanjutin lagi dulu teman Bro Dua dengan informasi seru lainnya. Kali ini kita mau ke informasi olahraga dulu. Ada siapa di sana? Ini dia teman Bro Dua yang mau aku spill ke kalian ya. Ini sebenarnya kabar yang kurang mengenakan, di mana datang dari ex pelatih timnas basket dan juga aspak Jajab Firmansyah yang katanya meninggal dunia teman Bro Dua. Kabar duka ini datang dari dunia basket tanah air gitu ya, di mana mantan pelatih aspak Jajab Firmansyah ini juga meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta di hari Sabtu ini. Dan ini juga disampaikan langsung oleh adik dari Jajab Firmansyah yaitu Mayerni melalui informasi di grup media IBL. Dan semasa aktif sebagai pelatih, Jajab juga dikenal sebagai pelatih bertangan dingin gitu ya. Dan ini juga dibuktikan dengan 3 gelar juara yang diraih oleh aspak pada era Kobatama. Kakak dari legendaris basket Indonesia, Ali Budimansyah, juga mengantarkan aspak menjadi juara tahun 2000, 2001, dan 2002. Hanya saja teman berdua, aspak yang kemudian berubah nama menjadi Astapa, ini juga telah bubar di 2021. Dua tahun berikutnya bersama tim presentasi meningkat gitu ya, timnas putra Indonesia untuk pertama kali merebut medali perak di SEA Games Kuala Lumpur Malaysia 2001. Dan berbeda dengan saat menjadi pelatih, karir dari Cecep saat ini tuh masih menjadi pemain justru nggak mengkilap gitu. Dan namanya ini kalah bersinar dibandingkan dua saudaranya, yaitu sang kakak yaitu Bambang Hermansyah dan juga adiknya Ali Budimansyah. Itu dia teman Pro 2, tag record dari mantan pelatih basket aspak

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Waktu nikahannya diundang enggak?
4: Kepo banget sih kamu.
5: Diundang tapi saya tidak datang.
3: Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
4: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mau viral, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
3: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya, posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah,

0: kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja, orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh ya, kayak gitu
1: minimal,
0: doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya kan kalau kalau kayak gimana Ikal?
2: di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Iya, belum rame yang kayak gitu. Titip ke teman.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa
2: mantan. Saya juga respect aja sama mempelai prianya
0: tuh. Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya
2: enggak
0: gitu. Gitu kan kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan? Kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: dari sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka ngundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, gak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah?
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih Ikal banyak ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh. Terwakilkan banget ya.
3: Jangan malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi sama informasi berikutnya. Kita masih ke informasi olahraga juga ya, teman Pro 2 ya. Ini dari permintaan salah satu pemain teman Pro 2. Jadi ada pelatih timnas putri Indonesia U17 gitu ya, Timo Schoeneman yang punya, oh bukan pemain berarti ya, dari pelatih gitu ya, yang punya satu permintaan terkait pembinaan usia muda sepak bola putri di Indonesia. Timo juga menyampaikan itu setelah tim arahannya ini berhasil menang 7-0 atas Arab Saudi pada laga perdana grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus. Dan pelatih berdarah Jerman juga menegaskan target tim usia muda ini bukan semata-mata juara atas memenangkan turnamen. Tugasnya sebagai pelatih sebatas menyiapkan talenta untuk timnas senior. Dan bukan hanya itu aja, tampil di depan pendukung sendiri, Garuda Pertiwi ini tampil ganas lawan Arab Saudi. Dan pesta gol dipersembahkan oleh Fadila di menit ke-5 dan 78, Nafeza Ayasha di di menit ke-23, terus juga ada Jaslyn Kaila Firia di menit ke-36 dan juga 40, Shivana Rizga di menit ke-49, dan gol blunder pemain Arab Saudi, teman Pro 2. Tapi akan tetapi Timo juga mengingatkan tujuan utama turnamen adalah pembinaan, bukan semata-mata harus juara.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak deblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapusin pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

Alright, nomor 2. Informasi terakhir dari olahraga di mana teman pro 2 ini Khabib katanya di Khabib gitu ya. Khabib dipuji Dana White berhasil membawa UFC jadi promotor MMA terdepan teman pro 2. Dan Khabib juga menilai kalau keberhasilan dari UFC ini tidak terlepas dari kemampuan Dana White sebagai promotor gitu ya. Dan menurut Khabib juga White ini mampu mempertahankan posisi dari UFC sebagai organisasi MMA terdepan. Mantan juara dunia kelas ringan ini juga menyoroti kemampuan UFC memasuki pasar baru di luar Amerika Serikat. Beliau juga menilai UFC ini tetap memiliki daya tarik bagi penggemar dan juga menurut Khabib ini tuh membangun organisasi sebesar UFC bukan pekerjaan mudah. Ada banyak orang bermodal ini pernah mencoba membangun organisasi serupa tetapi yang tidak sampai sukses. Khabib juga menilai pencapaian UFC bersama Paramount ini merupakan sesuatu yang unik. UFC juga berkembang dalam waktu 30 tahun ke level yang membutuhkan waktu jauh lebih lama. Beliau juga memberikan kredit besar kepada Dana White atas perkembangan tersebut. Dan Khabib juga menyebut bahwa kemampuan White sebagai seorang promotor merupakan sesuatu yang luar biasa. Selain Khabib, sejumlah petarung juga memiliki peran dalam perkembangan UFC dan termasuk Conor, McGregor dan juga juara-juara UFC dari berbagai generasi. Seperti itu, teman berdua.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Indonesia Top 20.
2: Oke, teman Pro 2, welcome to Chart Indonesia Top 20. I'm ready, teman Pro 2, untuk nge-spill ke kalian perubahan-perubahan chartnya. Apalagi udah kamu tambah dengan segala macam requestan, udah pasti berubah jauh nih, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, ini aku mau spill dulu siapa yang harus keluar dari chart kita, teman Pro 2. Ada lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, dan juga Liodra dengan Pura-Pura. So, teman Pro 2, Rahma ready, dan kita langsung mulai aja di posisi 20. Yang naik satu peringkat ada dari Gaya Indrawari dengan 1000 Kali.

0: punya pemain baru nih yang mengisi posisi 19. Ada Ungu dengan Utara Selatan.
1: Indonesia Top 20. 19.

posisi 18. Ini dia ada single dari para ciwi-ciwi asli Indonesia teman-teman berdua. Ini dia Nona Hook.

0: Indonesia Top 20.
1: 17. Next sama Pro 2 di posisi 17 kita punya dari Syarafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Kolaborasi yang sangat smooth sama Pro 2 dari Syarafi dan juga Rini Wulandari, dibawain dengan groove santai juga vokal yang super adem. Dan versi ini juga sukses mencuri perhatian penikmat musik digital dan diramaikan menjadi background konten galau anak muda di TikTok.

0: Aku suka sama kamu. But I need time.
1: Indonesia Top 20.
2: 16.

0: Yes, Abra 2. Lagu dari Roni Parulian lagi fresh banget. Makna lagunya tuh romantis banget dan juga puisi gitu ya, puitis banget gitu. Tentang keteguhan memperjuangkan dan menjaga cinta sampai tua. Ya. Soalnya tetap asyik berdansa waltz biarpun dunia di sekitar ini lagi kacau atau mau runtuh.
1: Dan untuk selamanya.
2: Indonesia Top 20.
1: Masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyi.
0: Posisi 14 sama Pro 2 di chart Indonesia Top 20. This is Kenris dengan Semesta.

0: Pro 2 di posisi 13 ada dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Lagu yang lagi viral banget sama Pro 2 apalagi di TikTok karena diperankan MV-nya sama dua artis muda, ada Akila dan juga Atala. Iya enggak sih? Apa aku salah? Akila sama Fatah, sorry. Dan juga lagunya emang super sweet banget sih. Walaupun mungkin kita sering berantem 2001 kali, berdebat apalagi, tapi ya kalau bisa baikan ya. Janji aku lagi
1: 2001 kali. Indonesia Top 20. 12.
0: Manisnya kenangan. Posisi 12 sama Pro 2, ini dia. Ada dari Angie Carvalho dengan Remove.

Selesai Telapra 2 dari Sabrina Leonor naik di posisi 9, di mana sebelumnya Telapra 2 ada di posisi 12, naik 3 peringkat.

Sob Radio di posisi 7 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Pernah berada di posisi 1 selama 3 minggu teman Pro 2 dan udah terlalu sering di request. Jadi akhirnya nih teman Pro 2 setelah perkasa di posisi 1 akhirnya udah mulai turun. Dan sebelumnya minggu lalu ada di posisi 5 dan saat ini turun 2 peringkat.

0: bersiap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys that hit him with a red light, hot wax, rubbing on my dress light. Ride on my dump truck, my girls gas on the pedal like crack, crack, crack. On my roller, on my roller, on my roller, on my roller bit.
1: Radio Waria Pol sesi 4. Ternyata kita punya satu lagu yang emang viral banget sama Radio Waria ya. Nona dengan Rollerblade-nya. Jangan ragu.

0: Indonesia Top 20.
1: Posisi 3 Toma Pro 2. Ini dia pemain baru kita dan hampir semua pemenang, atau mungkin bisa dibilang 3 lagu tertinggi untuk minggu ini, ini adalah para pemain-pemain baru Toma Pro 2. Kayak di posisi 3 ada dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku.

0: Indonesia Top 20.
1: Ya, sama Pradiwa, itu dia untuk runner-up kita minggu ini. Dan gimana kalau kita langsung ke pemenangnya? Sabar dulu. Kita rekapan dulu tuh, sama Pradiwa, biar lebih familiar dengan perubahan-perubahan chartnya. Langsung aja dari posisi 20 nih, sama Pradiwa. Pemain kita yang sudah lama berada di peringkat 1 dan akhirnya turun. Ini ada dia, Gaya Indrawari dengan 1000 kali.

Masih 19 sama per 2 pemain baru nih, ada Ungu dengan Utara Selatan. Ini dia tuh Ampro 2, new single dari Nona dengan Ho, Nong. Nong apa? Hong sih ini? Hong gitu ya. Di posisi 18. Posisi 17 yang naik satu peringkat ada Syarafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Turun 6 peringkat mengisi posisi 16 ada Rizwan Fadila featuring RM Boys Mahalini Seketika. Akhir Zaman Tema Pro 2 dari Roni Parulia naik 2 peringkat di posisi 15. Posisi 14 yang juga naik 2 peringkat Tema Pro 2 ini dia Kenris dengan Semesta. Adrian Khalif dengan 2001 kali Tema Pro 2 mengisi posisi 13. Satu peringkat di posisi 12, NG Carvalho Remuk. Naik 2 peringkat di posisi 11, Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Posisi 10, Tema Pro 2 yang turun 3 peringkat dari Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Posisi 9 yang naik 3 peringkat ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Turun 2 peringkat di posisi 8. Di posisi 7 Tema Pro 2 yang turun 2 peringkat ada Selina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Teh Hijau dari Tulus naik 3 peringkat di posisi 6. Dan di posisi 5 yang naik 3 peringkat ada It Gita Berusaha di Bawah Hujan. Ini dia Tema Pro 2, posisi 4 kita ada Nona dengan Rollerblade. Aku harus pergi dari Wisnu Santi Cafe featuring Ariel Lesmana mengisi posisi 3 di chart Indonesia Top 20. And our round robber this week, this is Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: Alright, nomor 2 itu dia untuk rekapannya dari posisi 20 sampai di posisi 2. Dan kita gak perlu menunggu lama, langsung aja ke posisi 1. Nomor 2, lagu yang paling sering aku temukan pas kalau banyak yang voting, apalagi request gitu ya. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Indonesia Top 20. 1.

It's a wrap untuk charting Indonesia Top 20. Dan sudah selesai teman berdua. Jual warangnya juga udah kesepil gitu ya. Jadi itu artinya aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. But before that, I wanna say thank you so much for all of you. Thank you juga for all the lovely music. Dan juga our music director, Aan Soleh, teman berdua. Dan pastinya aku juga ikutan pamit ya. Tapi stay tune aja terus di sini, karena nanti untuk chart internasionalnya bakalan di-spill sama Nisa Rama. Pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk sore ini. GM Golden State Warriors Mike Dunleavy ini masih percaya Stephen Curry ini bakal mengakhiri karirnya bersama Warriors. Curry tetap menjadi bagian penting hingga pensiun. Dan Curry yang tahun ini berusia 38 tahun masih bisa bermain hingga 2 musim mendatang. Curry juga pernah mengaku ingin mengakhirinya bersama Warriors. Curry juga bakal menyelesaikan perpanjangan kontrak musim 2026-2027 senilai 62,6 juta dolar. Perpanjangan berikutnya juga masih ditunggu Warriors dan juga penggemar. Mike Dunleavy yakin Curry bakal tetap bersama Warriors musim ini dan percaya Curry bakal mengakhiri karirnya bersama tim itu.

debut bersama Philadelphia 76ers dan tampil di pertandingan pembuka NBA musim 2026-2027 mendatang. Dan James juga bakal membela Sixers menghadapi New York Knicks untuk pertama kalinya 20 Oktober mendatang. Knicks juga merayakan gelar NBA musim lalu yang diraih pertama kali sejak 1973. Untuk James, ini menjadi awal dari perhentian terakhirnya di NBA. Selanjutnya, James bakal kembali ke LA untuk menghadapi Lakers di malam Natal. Sebelumnya, Victor dan juga San Antonio Spurs lebih dulu bertemu Knicks yang menjadi pengulangan partai final musim lalu. NBA juga bakal ngerilis jadwal lengkap musim 2026-2027 nantinya. Dan musim baru NBA dimulai dengan pertandingan Boston Celtics melawan Detroit Pistons. Musim depan menjadi penyelenggaran NBA Cup keempat. Babak grup NBA Cup berlangsung 30 Oktober sampai 27 November. Di 27 November nanti, Knicks juga bakal menjamu Miami Heat dan juga bintang barunya Giannis. Leicester City dikabarkan masuk daftar klub yang bakal dijual pemiliknya King Power. Pemilik asal Thailand ini disebut menjadi pembeli dengan nilai lebih dari 200 juta pound sterling atau sekitar 230 juta euro. BBC juga melaporkan King Power sudah menunjuk bank investasi asal Amerika Serikat Citigroup. Bank ini juga membantu proses pencarian calon pembeli Leicester City. Paket penjualan mencakup tim putra dan putri Leicester City dan juga untuk akademi King Power Stadium serta fasilitas latihan Seagrave. King Power sudah menguasai Leicester City sejak 2010. Di bawah kepemilikan itu, Leicester mencatat sejarah dengan menjuarai Liga Inggris musim 2015-2016. Sekian info per 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: International Top 20.

3 jam 3 sore maksudnya ya. Untuk edisi 15 Agustus 2026 hari ini kita udah balik lagi di Indonesia, Indonesia International Chapter Center FM Gorontalo. Kalau tadi versi Indonesianya kamu sudah ditemenin sama Rahma, kali ini ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk update tanggal lagu internasional selama sepekan ini. Teman berdua, buat kamu yang penasaran kira-kira akan ada newcomers kah untuk minggu ini, atau posisi lagu favorit kamu ada di posisi keberapa untuk minggu ini, pantengin sampai nanti di jam 4 kurang teman berdua. Tapi sebelum kita ke posisi 20 untuk minggu ini, kita mau say goodbye dulu untuk Grace Abrams Hit The Wall yang harus out of chart untuk minggu ini, dan juga Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Ini tuh jadi original soundtrack dari FIFA World Cup 2026 yang juga harus nemenin Grace Abrams untuk keluar dari chart untuk minggu ini teman berdua. Tapi tenang aja, kalau tadi Gracie udah keluar kan, nah di posisi 20 ada lagu terbarunya. Di entry kita di posisi 20 ada Gracie Abrams juga dengan single barunya yang dirilis 17 Juli kemarin. Dan lagu ini juga bagian dari album studio ketiganya yang bertajuk Daughter From Hell. Dan lagu ini jadi track ketujuh atau keenam lah di dalam album. Jadi lagu ini tuh dirilis di bawah laungan label Interscope Records. And this is Good Reason by Grace Abrams di posisi 20. 20.

0: posisi 19 teman Prodi 2. Ini tuh ada single terbarunya namanya Horan yang dirilis di 23 April 2026 yang juga jadi bagian penting dari album studio keempatnya yang bertajuk Dinner Party. Jadi lagu ini tuh genrenya tuh lebih ke soft pop and folk gitu teman Prodi 2, dan lewat lagu ini tuh dia menggambarkan perasaan yang belum siap untuk berpisah gitu. Jadi intinya berisi keinginan untuk membekukan waktu lah sama orang tercinta lebih lama. Dan memang diakui sama Niall sendiri sebagai salah satu lagu favoritnya ya di album ini teman Prodi 2. So, naik satu peringkat di posisi 19 Niall Horan with Little More Time. Yang ini juga naik satu peringkat di posisi 18 teman Prodi 2. Ini tuh ada single terbarunya Flow yang official ngerilis album studio kedua mereka yang bertajuk Cherokee at the Club 7 Agustus 2026, baru banget ya minggu kemarin. Dan lagu utama title track dan juga albumnya dirilis melalui label AMI dan memuat total ada 16 lagu dengan nuansa R&B retro yang khas juga teman Prodi 2. So, ada beberapa track dalam album ini juga. Salah satunya lagu ini yang memang menjadi judul dari albumnya juga sendiri teman Prodi 2. Next itu peringkat di posisi 18 ada Flow with Trophy at the Club.
1: International Top 20. 18.

0: 17 teman Pro 2 sempat jadi jawara kita selama 2 minggu. Tapi sayang banget untuk minggu ini harus turun 3 peringkat ya. Ada Anima featuring Lisa Blackpink yang resmi ngerilis kolaborasi mereka terbaru Bad Angel di 9 April kemarin teman Pro 2 melalui label Interscope. Dan lagu ini tuh genrenya tuh melodi techno khasnya Anima dengan vokal dinamisnya dari si Lalisa. Ada di posisi 17 untuk minggu ini. Nextnya di posisi 16, ini justru naik 2 peringkat ya teman Pro 2. Ada IMEI yang rilis lagu berjudul Noah sebagai salah satu track dalam EP terbarunya yang bertajuk Night at the Opera. Jadi EP ini tuh ada 5 lagu yang dirilis secara resmi. Dan ini salah satu lagunya yang intinya menjadi title track juga untuk album atau EP terbarunya ini teman Pro 2. Naik 2 peringkat di posisi 16 ada IMEI with Noah.
1: International Top 20 16.

International tahun 2002. Everybody knows this song ya. Nyanyi dulu, saya nggak suka kalau nggak nyanyi. Di posisi 15 nih entry kita, Dashi and Spiro with Great Expectation. Teman berdua ini viral banget di mana-mana ya, di berbagai platform media sosial, di TikTok apalagi di Instagram Reels juga. Kekuatan vokalnya si Shayna ini yang disandingkan juga seperti kayaknya kalau orang tuh dengerin Shayna tuh berasa kayak lagi dengerin Adele, Amy Winehouse juga, yang kalau nyanyi tuh berasa lagi ngobrol gitu teman berdua. Jadi lagu ini cepet banget mencuri perhatian. I think bukan cuma lagu ini ya, seluruh lagu di album Visitor-nya sendiri, Sing the Song I'm Alive, itu tuh part yang paling bagus ya. Jadi sebenarnya lagu ini tuh lebih ke kayak kisah nyata hubungan yang manipulatif. Dan memang lagu ini tuh viral karena based on story yang true story gitu, yang jadi sangat personal dari pengalaman Shayna Spiro sendiri ketika dia berusia 20 tahun. Di entry kita untuk minggu ini teman berdua, nextnya di posisi 14, ini naik 2 peringkat. Di posisi 14 ada The Script with Man in the Arena. International Top 20 14.

Kita move ke posisi 13, teman Pradua. And this is Alex Warren yang udah ngerilis lagu terbarunya, teman Pradua, with Passenger. Iya bener. Jadi di posisi berikutnya nih, teman Pradua, di posisi 13. Kalau tadi kan The Script, Man in the Arena, ini juga naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya. The next one, ini single terbarunya Alex Warren yang Passenger. Ini baru aja juga dirilis tahun ini, teman Pradua, yang naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya di posisi 13 untuk minggu ini. Dirilisnya tuh tepat di bulan Juni kemarin sih, di awal Juni 2026 ya. Dan lagu ini tuh juga single dari album kedua, album studio keduanya, yang Wild Charlie sendiri. Dan lagu ini diproduserin sama Adam Uren. Dan intinya di lagu ini tuh dia pengen menarik attention of a distract partner yang fokusnya tuh yang terlalu fokus ke apa ya, sosial medianya, ke kehidupan pribadinya gitu loh, teman Pradua. Naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya, di posisi 13 untuk minggu ini. And the next one di posisi 12, teman Pradua, ini juga single terbarunya Miles Smith yang dirilis tahun ini di pertengahan 2020.

posisi 11 ini juga sempat jadi jawara kita selama 2 minggu teman berdua, tapi sayang banget harus turun 3 peringkat di posisi 11 untuk minggu ini. That's Teddy Swims dengan lagu yang dirilis di 10 April 2026 di bawah label Warner Record sendiri, Mr. Know It All teman berdua. Lagu ini juga sebenarnya menandai era baru perjalanan musiknya. Ada gaya vokal soul khasnya juga, terus ada sentuhan musik yang lebih ke retro rock 80-an lah teman berdua. Jadi sebenarnya lagu ini tuh ngomongin tentang rasa sakit karena sabotase sendiri dalam hubungan asmara gitu. Lebih kayak ngebahas rasa takut yang berubah jadi kenyataan sih. Karena orang tuh terlalu cepat berspekulasi negatif tentang akhir sebuah hubungan. Kan kadang-kadang kita suka kayak gitu kan, kayak dia ini bakalan jadi jodoh aku gak sih? Gimana sih nantinya hubungan kita ke depannya? Kan suka kayak gitu ya, selamanya juga manusia suka overthinking. Di posisi 11 ada Teddy Swims with Mr. Know It All teman-teman berdua. Next di posisi 10, kalau tadi turun 3 peringkat, ini justru naik 2 peringkat. Ini juga penyanyi favorit aku, udah cantik. Aku suka banget juga stylenya dia, yang casual-casual banget, gak yang too much. Dan suaranya juga dong. Dia juga salah satu penyanyi menurut aku kalau misalkan lagi nyanyi, itu tuh kayak lagi ngomong. Olivia Rodrigo resmi ngerilis Stupid Song di 12 Juni kemarin. Dan ini juga bersama dengan perilisan album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan lagu ini tuh lebih ke kayak ngomongin tentang perasaan seseorang yang melakukan hal-hal konyol ketika sedang jatuh cinta. Kayaknya setiap orang kayak gitu ya. Kalau jatuh cinta tuh udah buta, udah bodoh, udah tolol teman-teman dua. Jadi lagu ini buat kamu deh yang lagi merasakan butterfly era ya, sekaligus stupid eranya. Di posisi 10 ada Olivia Rodrigo with Stupid Song.

0: yang ngerilis lagu terbarunya Hate That I Made You Love Me di 29 Mei kemarin, teman berdua. Lagu ini juga menjadi single utama dari album studio barunya yang berjudul Petal dan ditulis sama beberapa nama produser ternama lah ya, kayak Max Martin, banyak lah teman berdua. Jadi lagu ini ngomongin tentang frustasi, terus juga pergumulan batin ketika seseorang terpaksa membuat orang lain itu jatuh cinta padanya walaupun berujung penyesalan, teman berdua. Yang kabar kemarin kan kita tahu ya kalau Ariana ini bakal hiatus sementara dari sorotan publik ya, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian Eternal Sunshine Tour-nya yang bakal berakhir nantinya di London 1 September 2026. Banyak banget yang berspekulasi kalau misalkan Ariana itu kayaknya lagi ada masalah kesehatan, kayaknya dia lagi banyak diomongin sama netizen tentang tubuhnya yang kelihatan kurus banget, kayaknya lagi sakit, kayaknya dia lagi stres apa gimana gitu. Padahal sebenarnya keputusan untuk hiatus ini tuh bukan keputusan yang spontan ya, emang udah dipikirkan matang-matang dan memang bukan masalah kesehatan mental atau kesehatan raganya dia atau karena dicibir netizen atau apapun, lebih ke karena dia ngerasa kayak capek banget aja dengan seluruh jadwal dia yang sangat padat. Jadi memang dia lagi pengen istirahat dulu sejenak dari semua rangkaian-rangkaian jadwalnya yang padat, teman berdua. Dan memang untuk menjaga batasan aja dulu untuk saat ini ya. Dan ya, kita pastinya sangat mendukung apapun keputusan dari Ariana Grande sendiri, teman berdua. Next one di posisi 8, turun 3 peringkat ada Maroon 5 with Heroin. Dan ini juga lagunya yang dirilis 1 Mei kemarin, teman berdua. Siap-siap, udah mau konser mereka lagi aja di Jakarta International Stadium nantinya tahun depan ya, 5 Februari 2027. Langsung aja di posisi 8 ada Maroon 5 with Heroin.
1: International Top 20. 8.

0: Kita lanjut di posisi 7. Ini juga naik 2 peringkat, ada Lesso featuring One Republic with In Your Eyes. Teman berdua, lagu ini hasil kolaborasi DJ asal Swedia dengan band pop rock asal Amerika Serikat One Republic. Dirilis 5 Juni kemarin, teman berdua. Dan itu dirilis di bawah label rekaman Capitol Records. Dan ya, ini ada di posisi 7 untuk minggu ini, teman berdua. So the next one di posisi 6, ini juga naik 1 peringkat di posisi 6. Ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with The Pirates yang dirilis di 15 Mei 2026 kemarin. Dan lagu ini memang sangat dinantikan sama penggemarnya karena memang sempat tertunda gitu dan viral selama 12 tahun sejak pertama kali itu dibawain dengan judul awal tuh Rewind Repeat It. Jadi lagu ini pertama kali tuh dimainkan di Ultra Music Festival di 2014 ya. Sempat tertunda lama banget sebenarnya, selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya official diluncurkan. Bertepatan juga dengan hari ulang tahun Martin Garrix yang ke-30. Langsung aja di posisi 6 ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It.
1: International Top 20.
2: Six.

0: posisi 5 teman berdua. Ini juga single terbarunya Alex Warren yang dirilis di akhir April kemarin ya, di bawah label Atlantic Records. Dan lagunya tuh lagu balada romantis tentang cinta sebagai ruang aman di tengah dunia yang lagi kacau-kacau balau ini teman berdua. Fine Place to Go ada di posisi 5 setelah turun 2 peringkat dari posisi sebelumnya. The next one kita ke posisi 4. Ini lagu yang kemarin juga sempat ada pro kontra juga teman berdua. Lisa yang rilis lagunya barengan Anita Rima, dan juga ini tuh Viva Sound ya, Goals. Jadi juga original soundtrack dari FIFA World Cup 2026 yang untuk minggu ini gak kemana-mana, masih stay di posisi 4. Memang sebenarnya lagu ini tuh jadi persatuan tiga benua ya, mencetak sejarah dengan menyatukan musisi besar dari tiga benua berbeda. Ada Asia, Lisa pastinya Amerika Selatan, ada Athena, Anita Latin pop ya, terus juga ada Afrika dari Rima, Afrobeat sendiri teman berdua. Dan sentuhan produser dari pemenang Grammy juga ada di balik lagu ini, diproduksi sama Circuit, produser ternama pemenang Grammy Awards juga. Dan ini udah pasti bagian dari album raksasa FIFA, Goals, yang juga jadi lagu tunggal atau single keempat yang masuk ke dalam daftar resmi official FIFA World Cup 2026 album. Ada kritikan juga di lagu ini, tapi ya udahlah, di posisi 4 untuk minggu ini ada Lisa featuring Anita Rima, FIFA Sound with Goals.
1: International Top 20. 4.

0: Kita ada di top 3 teman Pradua. Ini juga single yang sempat jadi juara kita selama 2 minggu. Tapi sayang banget aja harus turun satu peringkat di posisi 3. Lewis Capaldi dengan Stay Love-nya yang dirilis 17 April kemarin. Dan lagu ini juga tambahan untuk track di EP terbarunya bertajuk Survive, di bawah naungan label Vertigo dan Universal. Dan sebenarnya sempat bikin para penggemar berspekulasi sebelum peluncurannya. Dan memang lagu ini tuh jadi pelengkap lah untuk daftar lagu di project music terbarunya sendiri, teman Pradua. Ada di posisi ketiga untuk minggu ini. Kalau Lewis Capaldi harus turun satu peringkat, ini juga ikutan turun satu peringkat, gak apa-apa ya. Sempat jadi jawara juga kita selama 2 minggu. Ada Olivia Rodrigo si cantik yang baru aja ngerilis The Cure-nya di 22 Mei 2026 kemarin. Dan memang lagu ini tuh mengusung genre rock, indie rock dan pop gitu, teman Pradua. Dan lagu ini kayaknya lebih kayak ngomongin tentang kedewasaan dan juga realita cinta gitu lah ya. Dimana orang tuh udah mulai menyadari kalau jatuh cinta ternyata tidak selalu bisa menyembuhkan luka batin atau menyelesaikan semua masalah hidup. Iya, bisa jadi menambah masalah hidup, ya kan? So, di posisi 2 untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo with The Cure.
1: International Top 20.

Seperti biasa teman berdua, sebelum aku ke jawara kita untuk minggu ini, kita bakalan recap dulu dari posisi 20 sampai ke posisi 2 untuk minggu ini. Di antara kita di posisi 20 ada Gracie Rooms with Good Reasons. Nah, satu peringkat di posisi 19 ada Niall Horan with Little More Time. Ini juga naik satu peringkat di posisi 18 ada Flo with Therapy at the Club. Turun 3 peringkat di posisi 17 ada Anima featuring Lisa with Bad Angel.

0: Pertama ada Bibi Rexha featuring David Guetta yang rilis lagu terbarunya mereka atau kolaborasi terbarunya mereka Sad Girls di akhir Mei 2026 kemarin, teman berdua. Ini tuh temanya lebih ke dance pop emosional, ya iyalah ya. Dan lagu ini juga bagian dari album studio keempatnya yang bertajuk Dirty Blonde. Langsung aja di posisi si jawara kita atau posisi pertama ada Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girls.
1: International Top 20. 1.

0: International Top 20. International Top 20.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: untuk minggu ini teman Radio, ada Bibi Rexha featuring Jeff Guetta with Sad Girls yang naik 5 peringkat di posisi jawara kita. So congratulations untuk Bibi Rexha dan juga Jeff Guetta. And that's it for today teman Radio. Terima kasih banyak juga untuk kamu yang sudah ikutan stay tune untuk chart internasional untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026 untuk minggu ini. Dan thank you juga untuk All Label Music yang sudah ngirimin lagunya. Terima kasih juga untuk Music Director kita Daan Saleh. Dan jangan lupa juga pastinya untuk kamu yang pengen lagu-lagu favorit kamu tetap ada di chartnya Pro 2 FM Gorontalo, ikutan di Pro 2 Hitlist dan di request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya. Kita bakal balik lagi International Chapter Pro 2 FM Gorontalo, hadir setiap hari Sabtu di jam 3 sampai di jam 4 sore.
1: International Top 20.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang
2: cowok. Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

informasi dari dunia prestasi anak muda Indonesia. Ini datang dari talenta muda Indonesia yang kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Summer Nichols Syahyono, model cilik sekaligus penyanyi asal Surabaya, dinobatkan sebagai Winner Junior Culture Ambassador 2026 dan menjadi pemenang dalam ajang World Junior Tourism Ambassador 2026 di Dalat, Vietnam di 2 Agustus kemarin, teman berdua. Jadi gelar ini tuh diraih setelah Summer melewati serangkaian tahapan kompetisi sama delegasi anak dan juga remaja dari berbagai negara. Dan juri menilai Summer ini tuh punya kepercayaan diri, terus juga kemampuan komunikasi dan juga pemahaman budaya yang kuat yang menjadi aspek penting dalam penilaian. Jadi gak cuma meraih gelar utama, siswa SMP Sinzong Surabaya ini juga memborong 4 penghargaan khusus. Ada Best Social Media, Best in Talent, Best National Costume, dan juga Best Tourism Video Award. Jadi prestasi internasional ini juga jadi puncak perjalanan kompetisi yang sudah dia jalani selama 3 tahun ya. Sebelumnya dia meraih First Runner Up Putri Belia Jawa Timur 2024, terus juga menjadi Winner Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2025 sebelum akhirnya mewakili Indonesia di ajang internasional di Vietnam.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, kadang-kadang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya, sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang.

0: untuk saat ini aku bilang nih, bang, loh, ini kan baru balik. Kita kalau udah ngomong, kok kaki lu gimana sih? Kata bilang, jadi ya, aku bilangin, biar deh aku korban. Karena kaki aku gak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever, terserah.
1: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya. Sepatu baja. Karena terlalu aktif.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

Fashion Tahun Pro 2 ini juga prestasi membanggakan kembali torehkan talenta muda asal Riau di kancah internasional, ada Grace Margareta Abigail Sihombing. Lebih muda lagi, 9 tahun asal Pekanbaru, yang berhasil meraih penghargaan Best Costume dan juga ajang di ajang Luster Global Fashion di N World International 2026 yang digelar di Hotel New Sano Hero Minatoku, Tokyo, Jepang di awal Agustus kemarin. Jadi penghargaan ini juga jadi bukti bakat Indonesia mampu untuk bersaing di panggung Indonesia ya, dan panggung dunia, I mean. Dan Grace juga membawakan busana rancangan desainer Irna Juwita dari Batik J Pekanbaru yang memang mengangkat tema Nusantara. Dan penampilannya yang percaya diri, anggun, ini mampu menghidupkan karakter busana, berhasil memikat perhatian dewan juri sampai mengantarkan dia meraih predikat Best Costume di ajang itu. Jadi sebenarnya untuk Grace sendiri di usia 9 tahun ini, dunia modeling itu bukan hal yang baru. Dan dia tuh mengenal dunia peragaan busana tuh sejak usia 7 tahun. Berarti udah 2 tahun lah ya berkecimpung di dunia fashion kayak gini. Debutnya saat itu tuh dimulai di lomba fashion show tema Batik Riau di salah satu pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Dan penampilan perdananya tuh langsung membuahkan hasil dengan meraih juara pertama dan menjadi awal perjalanan karirnya di dunia fashion.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: kedua kita bakal ngikutin siaran berjaringan Music Planner yang bakal disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 Network se-Indonesia.
1: Kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Balik lagi bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Yes. Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya Kay gak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang Kay tinggalnya di mana Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow, ya lumayan sih dari Jakarta ya, lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke, halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik, tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, dinyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simponi Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke. Nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya.
1: Itu.
0: Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih, Kai, ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan musikku. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan Pertama Kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai
1: satu
0: rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya, akhirnya, betul. Wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem Putra Putri apa tadi Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Putra Putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Nah, itu tuh juga satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama lagi.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah, makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya

0: membaca lagi apa dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu dan akhirnya final result semuanya selesai.
1: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya?
0: Satu bulan.
1: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
0: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
1: Jadi,
0: latihan, lain-lain.
1: Berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
0: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
1: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
0: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
1: Oke.
0: Yang paling penting istirahat.
1: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
0: Ketiduran sering ya?
1: Sering ya kayaknya ya. Oke.
0: Setiap hari pulang malam soalnya.
1: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga.
0: Iya.
1: Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
0: Iya.
1: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
0: Makan nasi
1: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
0: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
1: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
0: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi dan selain belajar itu aku stop dulu.
1: Oke.
0: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
1: Fokus dulu ya, gitu ya.
0: Aku maksimal.
1: Benar.
0: Olimpiadenya.
1: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
0: Iya.
1: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
0: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
1: Oke.
0: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
1: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak? Kayak

0: bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
2: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
2: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
2: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
2: Oke. Okay.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudistan.
2: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
2: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
2: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
2: Itu
1: dadakan banget.
2: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
2: Kai lovers belum. Atau mungkin kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
2: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh. Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
2: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
2: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
2: Apa tuh namanya?
1: Latifa juga.
2: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
2: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
2: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
2: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
2: Oke.
1: Terima kasih Kak.
2: Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lo di Sore Ceria Weekend.

lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend sama Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Abangbro.com lagi ngikutin siaran berjaringan nih. Suara Ceria Music Planner yang disiarkan berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Kita balik lagi Prodo FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 7 malam.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD. Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke Tanah Suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali. Ya, bahkan dia bisa mengajak keluarga harganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Prodo, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan Emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

dari 2 dekade berkarya di industri musik tanah air dan 18 tahun bersama label rekaman Kotak officially membuka babak baru dalam perjalanan karir mereka dengan melangkah sebagai band independen. Jadi keputusan penting ini juga ditandai melalui perilisan single terbaru mereka, YOLO, You Only Live Once ya. Sebuah lagu yang membawa pesan keberanian untuk keluar dari rasa takut ya, mencoba hal-hal baru dan juga mengambil kendali atas hidup. Jadi untuk Kotak, sebenarnya ini langkah menjadi band independen ini ya, bukan cuma sekedar perubahan sistem kerja mereka juga, tapi sebuah bentuk keberanian untuk kembali mempercayai insting bermusik mereka gitu. Jadi semangat ini menjadi fondasi lahirnya lagu YOLO ini yang juga terinspirasi dari pengalaman nyata tentang keberanian memulai kembali dan juga meninggalkan zona nyaman demi pertumbuhan yang lebih baik gitu teman berdua. Jadi di sisi lain, YOLO ini menghadirkan kembali karakter rock anthemnya mereka yang sudah lama menjadi identitas Kotak sendiri. Terus juga riff gitar yang kuat, aransemen energik dan juga chorus yang juga mudah dinyanyikan ya. Sama ini jadi kekuatan utama lah untuk lagu ini teman berdua. Dan menariknya, seluruh proses produksi YOLO itu ditangani langsung sama para personel Kotak. Mulai dari penulisan lirik, aransemen musik. Jadi kebebasan kreatif yang mereka punya sebagai band independen ini yang bikin lagunya terasa lebih personal, lebih jujur, dan merepresentasikan perjalanan yang sudah mereka jalani saat ini.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

sudah menjelang malam juga. Udah malam sih sebenarnya jatuhnya ya. Udah sampai di penghujung siaran. Terima kasih untuk kamu yang sudah nemenin aku dari awal sampai akhir. Semoga hari ini ada cerita baik, tawa kecil, dan energi baru yang kamu bisa bawa pulang. Nikmatin sisa Sabtu malam kamu, ya kan, malam Minggu ya, Sabtu malam, iya benar. Jangan lupa istirahat, jangan terlalu banyak overthinking, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Nisa pamit undur diri, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap jadi kamu yang seru, tetap jadi kamu yang positif. Selamat menikmati malam Minggu, dan remember, good vibes only. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Di informasi yang pertama dari CEO Cadillac, Dan Touris mengakui keputusan mengganti Graham Lowden sebagai kepala tim bukan keputusan bersama. Posisi Lowden kemudian digantikan oleh mantan eksekutif Alpine, Marcin Butkowski, akan tetapi Touris sendiri mengatakan proses perubahan kepemimpinan tersebut sudah dibicarakan beberapa bulan sebelumnya. Perubahan tersebut akhirnya dilakukan lebih cepat dari perkiraan dan ia mengatakan Lowden baru menerima informasi mengenai pergantian tersebut pada hari Rabu pagi. Cadillac kemudian mengumumkan pergantian itu pada hari yang sama. Di informasi yang kedua, tahun kedua Rio de Janeiro resmi mendapatkan kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2023-2027 pada 21 Februari 2027 mendatang. Acara utama dijadwalkan akan berlangsung di Pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf. Penunjukan tersebut mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP ke Brazil pada 2026 melalui balapan di sirkuit Goiânia. Dilansir dari MotoGP.com, akhir pekan balapan itu menarik hampir 150 ribu penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar Brazil. Kini, Rio de Janeiro dipilih sebagai lokasi peluncuran resmi musim 2027 yang mempertemukan seluruh elemen MotoGP, setiap tim, pembalap, dan pabrikan akan hadir dalam agenda pramusim tersebut. Dan untuk informasi terakhir, tahun kedua Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra Raiden Toiran menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Saat ini, porsi latihan masih didominasi aspek fisik dengan komposisi 80%, sementara 20% sisanya teknik. Toiran sendiri mengatakan sesi latihan berlangsung 2 kali sehari, yakni pukul 08.00 pagi sampai dengan 16.00 sore. Latihan sore lebih difokuskan pada teknik serta penguatan stabilitas core pemain. Asian Games 2026 dijadwalkan akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Sekian info berdua.

FM, teman terbaik kamu, pukul 19 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Ungu, Berjanjilah dari album Melayang tahun 2005 nih, nemenin kita di malam hari ini. Dan sudah bersama dengan Dodi Paneo nih, turun berdua. Sorry banget nih, suara aku nih rada sedikit parau karena ya kondisi kesehatan yang tidak menentu belakangan ini nih, turun berdua. Mungkin karena kurang istirahat, banyak kerjaannya. Udah, gak usah curhat ya. Tapi aku tetap bakal nemenin kamu kok nih di siaran malam hari ini. Tentunya tetap seru-seruan, kasih kalian playlist-playlist terbaiknya Produ FM Gorontalo, dan tentunya juga informasi-informasi menarik. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, Tuan Fredo, untuk waktu azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini ya, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 malam Minggu nih. Itu nanti dikumandangkan pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, ada sekitaran kurang lebih 2 menit lagi nih, turun berdua, sebelum nanti masuk waktu azan. So, untuk itu kamu jangan kemana-mana, nanti setelah itu kita bakal balik lagi ya untuk informasi-informasi menariknya mulai malam hari ini nih, turun berdua. Jadi jangan kemana-mana, di Produ FM aja terus.

0: Pukul 22 pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنسان كولبو إنسبيراسي دان نصيحات كولبو bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga solat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus salah, as-salatus salah, wa ma malakat aymanukum, jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama...

92,4 DFM teman terbaik kamu. Ada Ivan Seventeen dengan Hal Terindah. Nemenin kita di pukul 19 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Ada sebanyak setidaknya tuh ada 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur ya teman berdua, setelah gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mbai Nagekeo pada hari Sabtu pagi tadi nih teman berdua. Nah, Kementerian Pariwisata menyebut ratusan wisatawan tersebut tertahan karena penghentian sementara aktivitas pelayaran sebagai bagian dari langkah keselamatan setelah gempa dan peringatan dini tsunami yang dikeluarkan di tahun kedua. Ya seperti kita ketahui ya, memang pagi tadi tuh sempat terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 terjadi di Nusa Tenggara Timur di tahun kedua. Banyak video-video yang berseluaran di media sosial yang menggambarkan betapa parahnya gempa yang terjadi tadi pagi di NTT. Kalau berdasarkan siaran pers Kemenpar, seluruh wisatawan yang berada di Pulau Padar sekarang telah berhasil dipulangkan. Mereka tiba dengan selamat di Labuan Bajo setelah otoritas pelabuhan menerbitkan pemberitahuan pembukaan kembali pelayaran ya. Selain berdua, otomatis itu langsung dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pada cabut dari NTT. Nah, Kemenpar juga bersama dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa di kawasan pariwisata Flores, Alor, Lembata, dan juga Bima nih, tahun kedua ya. Nah, selain wisatawan di Pulau Padar, seluruh tamu hotel di kawasan Labuan Bajo juga sempat dievakuasi ke sejumlah titik aman di luar bangunannya. Beberapa lokasi yang digunakan sebagai titik evakuasi antara lain di kawasan Natas Parapuar dan lapangan RSUD Komodo. Nah, wisatawan yang sebelumnya dievakuasi dari Meurorah Hotel ke Puncak Waringin juga telah kembali ke akomodasi mereka masing-masing di tahun kedua. Sementara itu, operasional penerbangan di Bandara Komodo ini masih berjalan dengan pembatasan setelah pemeriksaan teknis dilakukan ya. Aktivitas pelayaran laut juga kembali dibuka secara bertahap. Dan Kemenpar juga menyebut seluruh rangkaian penutupan festival Golokoe di Manggarai Barat termasuk misa, konser, dan juga pemeran UMKM dihentikan sebagai bagian dari upaya mengutamakan keselamatan akibat gempa yang terjadi di NTT pagi tadi nih tahun kedua. Sejumlah fasilitas wisata juga terdampak. Kalau yang kita lihat ya, fasilitas pariwisata di Flores mencatat ada Hotel Jayakarta di Manggarai Barat yang mengalami kerusakan pada beberapa bagian bangunan. Seluruh tamu dan karyawan hotel juga dilaporkan selamat dan telah dipindahkan ke hotel lain yang dinilai aman ya. Di Nagekeo, Hotel Papita Mbai yang dilaporkan mengalami kerusakan parah di tahun kedua ya, masih melakukan koordinasi juga untuk penanganan lebih lanjut. Sementara untuk sejumlah hotel di Labuan Bajo seperti Ayana, Ta Aktana, Marriott, Adacron, Menjaga Bay, Luansa, Sudamala, dan juga Meurorah secara umum masih dalam kondisi aman. Beberapa di antaranya hanya mengalami retakan ringan di tahun kedua ya. Pokoknya banyak banget yang terdampak nih tahun kedua dari gempa yang terjadi di NTT pagi tadi. Peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan BMKG untungnya saat ini sudah dicabut pada pukul 07.30 WIB atau 08.30 WITA. Walaupun demikian, wisatawan dan masyarakat di Flores diminta untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi karena gempa susulan masih berpotensi terjadi nih tahun kedua.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431 atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita sudah selesai untuk informasi di pukul 19 malam hari ini. Bentar lagi mau beralih ke pukul 8 ya, atau 20. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja di Radio FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ini teman berdua di informasi malam hari ini nih, kita mau mulai dulu dari Selena Gomez yang digugat dugaan penipuan startup kesehatan mental nih teman berdua. Jadi Selena Gomez dan sejumlah pihak perusahaan rintisan alias startup miliknya Wondermind namanya digugat sama beberapa investor dengan tudingan penipuan dan pelanggaran kontrak. Jadi Wondermind ini merupakan startup yang didirikan salah satunya oleh Gomez pada tahun 2021 dengan fokus pada kesehatan mental. Nah, Gomez tercatat sebagai co-foundernya ya, Chief Impact Officer dan juga kepala pemasaran itu yang kedua. Nah, dalam penjabaran di situs resmi, Wondermind dirancang memberikan cara-cara mudah dan dapat dilakukan untuk memprioritaskan kesehatan mental setiap hari bagi penggunanya. Nah, dalam gugatan yang diajukan pada hari Kamis tanggal 13 kemarin, 5 investor menyatakan mereka telah menanamkan modal sebesar 1,2 juta US dollar pada tahun 2022 kan. Mereka berharap Gomez akan memanfaatkan ketenaran dan jumlah pengikut media sosialnya yang sangat besar untuk mengembangkan perusahaan. Tapi ternyata, selama 3 tahun, sementara perusahaan diam-diam runtuh, tidak ada satupun pendiri, pejabat, atau direktur yang memberikan kabar kepada para investor yang uangnya justru mendanai keruntuhan tersebut. Kelima investor yang juga menggugat Mandy TV, yang adalah ibunya Gomez sekaligus co-chief executive officer serta mantan mitra bisnis mereka, Daniela Pearson, itu yang kedua. Mereka tuh digugat atas tuduhan penipuan sekuritas, penipuan menurut hukum umum atau common law fraud, dan pelanggaran kontrak sama klaim lainnya. Nah, para penggugat menuntut pengembalian investasi mereka serta ganti rugi dan juga biaya pengacara. Menurut gugatan, perusahaan yang mengklaim memiliki valuasi sebesar 95 juta US dollar ini ya, pada tahun 2022, saat itu para investor dibuat percaya bahwa akan ada kemitraan korporat dengan perusahaan seperti JP Morgan, serta kesepakatan iklan, liputan sampul majalah yang menampilkan selebritas dan aplikasi inovatif. Nah, para investor mengetahui masalah yang dihadapi perusahaan melalui sebuah artikel yang diterbitkan dekat tahun lalu, yang mana artikel tersebut melaporkan perusahaan itu terkendala oleh konflik internal terkait kekuasaan dan hubungan antar pihak. Jadi artikel tersebut menjadi dasar utama gugatan yang diajukan ini, yang mana gugatan ini mengutip laporan dekat yang menyebutkan Gomez tidak memenuhi kewajiban kontraknya akibat masalah pribadi yang berkepanjangan dengan ibunya. Oh, jadi yang bermasalah nih sepertinya Selena Gomez dan juga ibunya. Gugatan tersebut juga mengklaim Gomez, TV, dan juga Pearson secara kolektif memiliki hampir 90% saham perusahaan, yang mana TV mengatakan kepada para investor bahwa Pearson juga diduga menggunakan dana investor untuk membantu membayar biaya sewa tempat tinggalnya di New York City yang mencapai sekitar 60 ribu US per bulannya nih tahun kedua ya. Aduh, Daniel Pearson sendiri diketahui meninggalkan Wondermind pada tahun 2023 dan Pearson sendiri dalam pernyataannya membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya dan menyambut baik kesempatan untuk menyajikan dokumentasi konkret serta catatan keuangan yang dapat membuktikan fakta yang sebenarnya nih tahun kedua. Dan dia juga menegaskan kalau dirinya itu tuh sebenarnya nggak pernah menggunakan dana investor untuk keperluan pribadi. Sementara itu, dikatakan Gomez, TV, dan Wondermind tidak segera menanggapi permintaan komentar dari permasalahan yang menimpa perusahaan mereka ini nih tahun kedua. Jadi sepertinya Selena Gomez saat ini sedang tidak baik-baik saja karena permasalahan dari perusahaannya nih tahun kedua yang bergerak di bidang kesehatan mental ternyata punya kasus keuangan di belakangnya nih tahun kedua.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

94 DFM teman terbaik kamu, turun per 2 pukul 20 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Ada berbagai film baru dengan beragam genre yang menjadi opsi tontonan di akhir pekan ini nih, turun per 2 ya. Layar lebar tentunya yang menjadi pilihan utama ya. Salah satunya Kung Fu Soccer yang menjadi penerus spiritual dari film komedi hit Stephen Chow, Shaolin Soccer di tahun 2001. Nah, ada juga Anne Hathaway dan Ewan McGregor sebagai pasangan suami istri yang menghadapi badai rumah tangga ketika peristiwa kosmik tiba-tiba memindahkan rumah mereka ke era prasejarah. Hah? Gimana ceritanya tuh? Nah, para pecinta horor juga dapat menyaksikan perumahan Ladalan, hasil remake dari film horor hit Thailand Ladalan 2011 ya. Yang akhir pekan ini juga diramaikan film animasi populer Paw Patrol, The Dino Movie. Para penggemar Okay Madam 2020 juga dapat menyaksikan aksi dan komedi dalam sequel Okay Madam Bon Voyage yang kini menampilkan Su Yong sebagai villain utamanya di turun kedua ya. Jadi kalau untuk Kung Fu Soccer dulu, yang pertama nih kita bakal bahas. Ini nih film yang menceritakan kapten, penyerang bintang, dan mentor tim sepak bola perempuan Eme yang menggodok para pemain yang kurang diunggulkan. Nah, mereka nih berupaya keras supaya para pemain bola perempuan tersebut bisa menunjukkan kemampuannya di lapangan dan mengejar mimpi juara mereka di Supreme Invisible Cup. Yang mana film ini diberi label 13+ atau untuk penonton usia 13 tahun ke atas, yang mana film ini saat ini sudah mulai tayang di bioskop ya. Terus ada juga The End of Oak Street nih, turn 2. Jadi ini film yang bercerita tentang keluarga Platt yang terdiri dari Dennis Platt yang diperankan sama Anne Hathaway dan Greg Platt yang diperankan sama Ewan McGregor dan kedua anak mereka Audrey yang diperankan sama Maisie Stella dan juga Brian yang diperankan sama Christian Convery ini turn 2 ya. Sekilas sebenarnya kalau kita lihat di film ini menceritakan mereka tuh tampak seperti kayak keluarga biasa tetapi masing-masing menyimpan masalah dan juga rahasia. Ada sebuah situasi yang berubah drastis ketika sebuah peristiwa kosmik misterius memisahkan Oak Street dari kawasan pinggiran kota dan memindahkan seluruh lingkungan ke tempat tinggal mereka ke lokasi yang tidak diketahui. Jadi film ini diberi label SU atau semua umur, yang mana penonton semua umur tuh bisa nonton film ini nih, turun kedua ya. Jadi kayak family friendly lah, bisa dibilang film yang satu ini. Masih ada beberapa film lain lagi yang bakal aku spill ke kalian di turun kedua. Bisa jadi pilihan untuk kalian tonton di akhir pekan ini di bioskop. Nanti setelah ini kamu jangan kemana-mana, saya cun terus aja di sini.

0: saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu, makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetep ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetep ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku, makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan, aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di turun berdua dan masih ngomongin soal 5 rekomendasi film yang bisa ditonton di akhir pekan di bioskop nih turun berdua. Lanjut ke film yang ketiga, kita punya Perumahan Ladaland. Jadi film ini tuh mengisahkan Tommy yang diperankan sama Adri Masyadi, yang mana demi memberikan kehidupan yang lebih layak bagi istri dan anak-anaknya, dia itu memberanikan diri mengambil KPR untuk membeli rumah impian. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ternyata. Sejak menempati perumahan baru, keluarganya diteror sebagai berbagai kejadian yang gak wajar, kayak misikan misterius, penampakan mengerikan, dan rahasia kelam di balik perumahan tersebut yang mengancam keselamatan mereka. Nah, film ini dilabelin D17 atau untuk penonton usia 17 tahun ke atas ya, tahun kedua, yang sudah mulai tayang di bioskop nih tahun kedua. Oh, di sini juga ada Titi Kamal tahun kedua sebagai pemeran istrinya ya. Dan sekali lagi nih hasil adaptasi dari film Thailand sebelumnya. Lanjut di film yang keempat ada Okay, Madam Bon Voyak. Jadi bercerita tentang Jung Hwa yang diperankan sama Mi Young tahun kedua. 6 tahun setelah insiden pembajakan pesawat, menjalani kehidupan yang penuh masalah bersama dengan suami penganggurannya dan putri yang pemberontak. Saat menghadapi undangan pernikahan di kapal pesiar, Mia Yong memutuskan pergi sendiri. Tapi pelayaran berubah menjadi mencekam ketika sekelompok penyerang bersenjata membajak kapal dan menculik suami serta putrinya. Menyadari dirinya menjadi target utama, Mia Yong bekerja sama dengan pesulap yang diperankan sama Ryo Eun, nama karakternya tuh Ji Hoon di sini ya, untuk menyelamatkan keluarganya dan para penumpang. Film ini diberi label 13 plus atau untuk penonton usia 13 tahun ke atas, dan saat ini juga tayang di bioskop nih tahun kedua. Yang kelima ini film animasi. Jadi judulnya Paw Patrol The Dino Movie. Rider dan tim anjing penyelamat harus mendarat darurat di sebuah pulau tropis terpencil akibat badai, yang mana di sana mereka menemukan dunia prasejarah penuh dinosaurus dan bekerja sama dengan Rex, sosok anjing yang ahli tentang dinosaurus nih turun kedua. Nah, karena kecerobohan mereka harus bekerja sama untuk melindungi penghuni pulau dari ancaman letusan gunung berapi, dan film ini diberi label SU atau semua umur, yang tentunya bisa ditonton untuk siapa saja nih turun kedua ya. Jadi itu adalah 5 rekomendasi dari film akhir pekan yang bisa kalian tonton di bioskop saat ini.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Oke, Detron Radio sudah selesai untuk informasi di jam 8 malam hari ini. Bentar lagi kita mau masuk di Good Night Sorry pukul 9 nanti. Dan seperti biasa, aku bakal spill topik pembahasan kita di malam hari ini. Entah soal apa itu, makanya kamu jangan kemana-mana. Nanti di jam 9 aku bakal kasih tahu ke kalian. So, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo.

But I've got nobody saving me. Produ FM. Samantha, baby.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dulu untuk kalian semua teman berdua yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo di malam hari ini. Termasuk ada teman-teman aku yang lagi dengerin juga, itu ada Nanda katanya, Intan, Yuda, Bintang sama Ucan katanya. Lagi dengerin saya lagi siaran nih katanya di kafenya si Yuda. Nah, teman berdua, sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita. Oh iya, selamat makan malam ya untuk teman-teman aku tadi yang lagi makan malam. Sekali lagi, mereka tuh lagi di kafenya si Yuda. Terus malam ini katanya lagi makan malam, mereka lagi rame-rame dengerin saya siaran katanya. Sekali lagi, selamat malam untuk Nanda, Yuda, Intan, Ucan, dan juga Bintang. Oke, waktunya untuk spill topik pembahasan kita di Good Night Sorry malam hari ini. Jadi kayak ada tren opini publik atau pop culture text gitu nih teman video yang lagi viral di media sosial saat ini nih, yang mengatakan kalau orang yang lama menjomblo nih teman video atau single dalam waktu yang lama, katanya akan semakin kelihatan atau semakin bertambah aura high value-nya. Jadi ini adalah sebuah opini publik yang lagi tren belakangan ini, tahun kedua, yang salah satu pemicunya adalah unggahan konten infografis dan carousel dari akun media sosial, media dan edukasi populer seperti akun Fokazain di Instagram yang mengunggah topik berjudul Semakin Lama Menjomblo. Mereka mengatakan aura high value-nya seseorang itu akan makin terlihat. Yang mana sebenarnya ini adalah sebuah kayak bentuk validasi positif ya. Jadi sebagai motivasi atau pesan motivasi gitu atau hiburan untuk self healing bagi anak muda yang memilih untuk menjomblo dalam waktu yang lama, agar supaya mereka tuh tidak merasa minder atau kesepian walaupun belum memiliki pasangan sampai dengan saat ini nih, teman-teman berdua. Nah, pertanyaan untuk kalian nih, teman-teman berdua, emang saat ini kalian tuh sudah berapa lama menjomblo sih? Kasih jawaban kalian di Instagram kita di @rodo_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 dan line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian seperti biasa di malam hari ini untuk Good Night Sorry sampai di jam 11 malam nanti. Nanti untuk responnya, jawaban dan juga requestan kalian bakal aku bacain dan puterin di pukul 21 lewat 50. Sama part keduanya tuh di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sepanjang pembahasan kita juga di Good Night Sorry untuk malam hari ini yang lagi ngangkat topik ini nih, turn for 2. Aku juga bakal membahas lebih dalam lagi tentang tren positif ini nih, tahun kedua ya, atau opini, tren opini publik ini yang mengatakan semakin lama menjomblo, orang tuh akan semakin kelihatan aura high value-nya nih, tahun kedua.

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Easy on Me from Adele di tahun 2, lagu yang rilis di tahun 2021, nemenin kita di pukul 21:35 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebenarnya tahun 2, kalau kamu semakin lama menjomblo, otomatis bertambah aura high value-nya, itu tidak secara otomatis. Maksudnya tidak selalu seperti itu nih tahun 2 ya, atau tidak secara otomatis karena bertambahnya aura high value saat menjomblo tuh sama, sangat bergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktunya sendiri. Bukan dari durasi menjomblonya saja. Secara psikologis, status lajang jangka panjang bisa menjadi pedang bermata dua ya tahun 2 kalau kita lihat. Menjomblo lama baru akan memancarkan energi berkualitas tinggi kalau diisi dengan pengembangan diri yang matang. Nah, pertanyaannya kenapa sih menjomblo bisa meningkatkan high value? Kalau memang masih di masa lajang disikapi dengan bijak, ada beberapa alasan ilmiah mengapa aura positif dan berkelas itu akan terbentuk nih tahun 2. Pertama, ada otonomi dan pertumbuhan pribadi. Penelitian menunjukkan kalau orang yang menikmati masa lajang memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi dan mengalami proses pembelajaran serta pertumbuhan diri yang berkelanjutan dibanding kalau mereka tuh terikat sebuah hubungan yang tidak sehat nih tahun 2 ya. Ada standar yang jelas juga atau selektif. Menjomblo lama seringkali membuat seseorang lebih mengenali dirinya sendiri dan mereka enggak lagi mencari validasi dari orang lain dan menjadi sangat selektif sehingga tidak mudah terjebak dalam hubungan yang transaksional atau toksik nih tahun 2. Maksudnya transaksional itu tuh kayak gimana? Kayak semuanya tuh butuh pamrinya. Kalau pacarnya melakukan A, dia mau pasangannya tuh juga sama-sama melakukan A sama dia. Jadi intinya kayak ada proses jual beli di situ. Walaupun sebenarnya tidak secara konvensional ada jual belinya ya. Kayak karena melakukan hal yang seperti ini ya kita juga akan sama melakukan hal yang sama. Ya walaupun sebenarnya memang kedengarannya ya bukan pacarannya memang seperti itu ya. Enggak juga, kayak gimana ya, penggambarannya itu tuh semua effort yang kita berikan itu harus sesuai dengan apa yang ana kasih. Begitu dong. Ada kemandirian emosional juga. Karakter high value itu sangat ketat dengan ketenangan atau calm confidence yang turun kedua. Mereka itu terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, membangun ketangguhan mental dan mengurangi energi positif keputusasaan atau needy energy mereka yang seringkali menjauhkan orang lain itu yang kedua ya. Jadi aku masih tetap tungguin respon kalian. Emang saat ini kamu sudah menjomblo berapa lama sih? Kasih jawabannya di Instagram kita di @redo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan juga di line telepon 0812 15 1924.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topic Pro 2 FM kali ini masih dengan tema Kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys ya, entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman nih, ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah saya berhenti aja jermier. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys. Tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling bener beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know teman berdua ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar. Ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 21.50 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian nih. Teman video ada dari Jerisoy 90 yang bilang udah 3 tahun katanya jomblo. Mau request? Mana nih? Jadi mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Bentar, kita masukin dulu. Teh Hijau. Ini kayaknya memang cocok banget deh. Lagunya Teh Hijau dari Tulus sama top pembahasan kita di malam hari ini. Lanjut lagi, ada pesanan sederhana hasil requestan dari mana dia tadi? Winnie. Yang bilang katanya baru mau masuk 5 bulan katanya ngejomblo. Request lagunya pesanan sederhana Roni Perulian itu nomor 2 ya. Oke deh, kalau gitu dua lagu ini dulu yang bakal aku puterin. Nanti kita akan lanjut lagi di part yang kedua ya, untuk Good Night Story di malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Bro FM Gorontalo tahun kedua dan masih dengan pembahasan kita soal menjomblo lebih lama lebih meningkatkan high value. Ini adalah opini publik yang lagi tren belakangan ini tahun kedua. Sebenarnya kayak kapan sih menjomblo itu turun justru menurunkan value kamu? Menjomblo terlalu lama juga memiliki sisi negatif ya, bisa dibilang seperti itu, yang dapat meredupkan pancaran diri kalau memang tidak dikelola dengan baik. Biasanya kamu tuh kayak terjebak dalam kesepian kronis kalau waktu sendiri hanya dihabiskan dengan meratapi nasib atau merasa tidak layak dicintai. Yang mana hal ini memicu stres, kecemasan, dan menurunkan harga diri, ya otomatis kamu tuh bakal kelihatan lebih menurun value-nya. Ada pembentukan pola keterikatan tidak sehat nih, teman-teman berdua ya. Beberapa orang yang melajang terlalu lama tanpa refleksi emosional dan mengembangkan avoidant attachment style ya, atau takut keintiman atau menutup diri secara ekstrim karena trauma masa lalu yang justru mempersulit hubungan sosial di masa depan. Ada juga kelakuan rutinitas nih, teman-teman, ya, kekakuan rutinitas maksudnya. Terlalu lama sendiri terkadang membuat seseorang tuh menjadi sangat kaku dengan kompromi sehingga sulit menerima kehadiran orang baru di hidupnya. Nih, hati-hati untuk yang jomblo-jomblo akut ya. Jadi, teman-teman, bentuk validasi positif yang mana kalimat ini memang populer sebagai pesan motivasi atau hiburan self-healing bagi anak muda supaya tidak merasa minder atau kesepian meskipun belum memiliki pasangan. Ingat ya, jadi tren ini nih sebenarnya maksudnya adalah baik untuk memotivasi diri kamu, ya walaupun saat ini jomblo tuh yang nggak berlarut-larut dalam kejombloan kamu, sedih karena tidak punya pasangan bahkan dalam kurun waktu yang lama, tetapi lebih meningkatkan diri kamu lagi nih tahun kedua ya. Entah apapun itu, pengembangan diri kamu nih tahun kedua. Syukur kalau misalnya saat lagi jomblo nih, kamu punya banyak waktu yang bisa kamu manfaatkan untuk ya itu tadi meningkatkan value kamu nih tahun kedua ya. Jadi maksud dari jomblo lebih lama lebih meningkatkan high value-nya itu balik lagi buat diri kamu sendiri. Apakah kamu memang pengen naikin high value-nya? Naikin high value-nya maksudnya memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan value-nya kamu maksudnya ya tahun kedua dengan diisi dengan berbagai macam kegiatan positif ya, kerja mungkin pengembangan diri, belajar hal-hal baru nih tahun kedua, atau sekedar meningkatkan skill kamu aja deh. Kan ini waktu banyak tersedia buat kamu nih tahun kedua. Kenapa nggak gunakan waktu itu untuk pengembangan diri kamu nih tahun kedua, supaya nanti tren publik ini yang mengatakan, opini publik ini yang mengatakan orang jomblo lebih lama itu tuh high value-nya tuh kelihatan. Tapi itu gak worth sama sekali buat kamu, karena kamu sendiri meratapi kesedihan karena kamu tuh jomblo lebih lama dan tidak memanfaatkan waktu yang banyak tersisa buat kamu itu tuh atau tersedia buat kamu untuk digunakan buat pengembangan diri kamu nih, teman-teman.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapa Pinuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya, iya.
3: Anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part yang kedua ini nih ya, teman kedua. Sebelum nanti aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Selamat malam untuk kalian semua ya yang masih tetap tune on di Produe FM Gorontalo. Ria Wowor katanya udah nikah. Oke, In Blue, alhamdulillah udah nikah. Kok pada udah nikah semua? Sayangnya saya sudah ada yang punya, Asri Rena. Gimana dong? Aku tuh nyari yang belum nikah, yang masih pacar, yang masih jomblo. Udah berapa lama jomblonya? Ria Wower katanya mau request lagunya Sabrina Leaner. Selesai judulnya. Sebentar ya, kita masukin dulu. Selesai. Ada nih Sabrina Leaner ya, Sabrina Fredoi, masukin. Satu. Abis itu ini ada dari Ostaga. Bentar. In Blue katanya mau request lagunya Fajar Nur. Salah apa aku? Fajar Nur. Nah ini ada dia. Dan dua lagu ini nih turn for 2 jadi lagu-lagu terakhir ya yang bisa aku puterin buat kalian di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk kalian semua, selamat berakhir pekan juga. Sampai bertemu lagi besok nih turn for 2 di ruang dengar kalian. Dan seperti biasa juga abis ini masih bakal ada jazz musik selama sejam ke depan sebelum nanti aku tutup siarannya di pukul 12 ya. Untuk itu aku pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
0: Din, Dinda. Yeay, malah tidur.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Don't go anywhere.
1: Papa!
2: Wah, ruangannya banyak.
3: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Benar, Pak.
3: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
3: Lapar ya?
2: Mm-mm.
3: Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
3: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
2: Papa.

0: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu, Dwi?

0: terusin dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Oh, jadi aku tuh lagi jomo ya. Santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
0: Yap, dan jomo itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita loh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Kamu lagi dengerin Pada FM Gorontalo.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 16 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wataala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka. Sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: sih, Bu.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Hei kamu, Prodway FM. Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk pagi ini. One Shiny ini ngasih pernyataan terkait penyelidikan polisi tentang dugaan prosedur medis ilegal yang melibatkan sosok Injection Auntie. Dan pernyataan ini juga disampaikan agensinya Griffin Entertainment mengenai pemeriksaan yang berlangsung Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Griffin Entertainment juga menjelaskan Wanyu ini sebelumnya mengunjungi sebuah klinik yang diperkenalkan kenalannya untuk menjalani perawatan kulit. Saat itu Wanyu ini mengira individu itu merupakan dokter ataupun tenaga medis yang bekerja dengan klinik itu. Dari agensi sendiri, mereka tuh tidak menemukan keadaan yang membuatnya mencurigai keabsahan izin medis ataupun prosedur yang diberikan kepadanya. That's why dia menjalani perawatan itu berdasarkan pemahaman kalau individu bersangkutan punya latar belakang medis. Agensi juga mengatakan Wanyu juga sudah menyampaikan fakta sesuai pengetahuannya ketika menjalani pemeriksaan polisi di Mei kemarin. Griffin Entertainment juga kemudian meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi selama proses penyelidikan masih berlangsung. Chaeyoung Twice ini resmi berpisah dengan JYP Entertainment selama 14 tahun berkarir bersama agensi itu. Kabar ini juga disampaikan Chaeyoung melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemar dan juga Wan sendiri. Chaeyoung juga menyampaikan antusiasmenya memasuki babak baru sekaligus juga memperkenalkan Lil Fantasy sebagai ruang eksplorasi musik pribadinya. Dia juga pengen membangun dunia musik itu sambil terus menciptakan karya yang bermakna untuk para pendengarnya. Chaeyoung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak JYP dan juga tim Twice atas dukungan selama ini. Dan dukungan ini juga menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya selama 14 tahun bersama agensi itu. Kepada anggota Twice, Chaeyoung juga menyampaikan rasa terima kasih karena selalu menjadi kekuatan sekaligus pendukung terbesarnya. Dia juga menyampaikan kecintaan kepada para anggota yang disebutnya selalu memberikan dukungan dalam perjalanan karirnya. Film drama romansa dan Bandung ini menggelar gala premier di Epicentrum XX1 Jakarta Rabu kemarin. Film produksi Verona Films ini dijadwalkan tayang serentak di Bioskop Indonesia 20 Agustus 2026. Gala premier ini dihadiri produser Titin Suryani, produser eksekutif Bedi Kunadi dan juga sutradara Rudi Sujarwo. Sejumlah pemain juga turut hadir seperti Shana Shannon, Samo Rafael, Keisha Lefronka, Theo Supel, Razanzu hingga Doni Damara. Dan Bandung merupakan adaptasi karya novelis Pidi Baik yang diarahkan sutradara Rudi Sujarwo. Film ini juga mengisahkan perjalanan cinta Basil dan juga Elma dengan kota Bandung sebagai latar utamanya. Basil diperankan sama Rafael, sementara Elma dimainkan Shana Shannon. Keduanya juga harus menghadapi perbedaan latar ekonomi dan budaya dalam mempertahankan hubungan mereka. Sekian info Prodway.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

selamat berminggu pagi ya. Untuk kamu yang baru bangun dan masih negosiasi sama bantal ya. Let's go, hari ini kita berdamai dulu ya. Yang matanya masih 5 watt, yang rambutnya tuh masih mode habis perang ya. Sampai yang dari subuh tuh udah sibuk nyari sarapan maybe. Udah sibuk olahraga, yang udah sibuk kerja juga kayak aku ya teman berdua. Wajib merapat. Karena minggu ini bukan waktunya overthinking, minggu ini waktunya kita healing tipis-tipis, rebahan secukupnya dan bahagia semaunya. So, siapin kopi, teh, sarapan, atau cukup senyum juga boleh ya, buat yang mungkin lagi intermittent fasting, atau mungkin yang lagi diet ya, untuk di skip sarapannya. Naikin volumenya, karena pagi ini kita bakal nemenin minggu kamu dengan musik-musik yang keren pastinya. Cerita sebenarnya juga obrolan-obrolan yang bikin mood kamu juga auto naik di minggu pagi ini. Ada Nisa Muhammad. Dan nah inilah minggu pagi kamu teman-teman, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Teman berdua, kita mengawali pagi ini dari sebenarnya ini kabar yang menegangkan juga sih. Ada gempa bumi. Kalau misalkan kalian udah ngeliatin story-story orang-orang yang di sekitaran sana, Parigi Mutong atau Sulawesi Tengah ya, pasti kamu udah tahu ada gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 ini mengguncang kawasan Parigi Mutong, Sulawesi Tengah di Sabtu malam tadi ya, tadi malam. Dan kalau dari akunnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, gempa ini terjadi di jam 11:25 waktu Indonesia Barat. Dan pusat gempa ini terdeteksi ada di koordinat 0,25 lintang utara dan 120,22 bujur timur, atau tepatnya berjarak sekitar 74 km barat daya Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jadi BMKG juga mencatat pusat gempa ada di kedalaman 44 km dan sampai saat ini juga belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan bangunan ataupun korban jiwa akibat guncangan gempa itu.

True. Ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
3: di lorongnya itu.
2: Tempat dia. Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, bukan cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosku kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Talenta Kreatif Indonesia ini kembali dapetin kesempatan berkolaborasi dengan musisi dunia kali ini. Seniman asli Indonesia, Dwiki K.A. ini resmi ambil bagian dalam penggarapan artwork spesial perayaan 20 tahun album debutnya Bring Me The Horizon, Count Your Blessings. Kabar ini juga langsung di-share ya sama Dwiki sendiri di akun Instagram pribadinya. Dia mengaku sangat antusias jadi part of perayaan dua dekade album yang menjadi salah satu tonggak awal perjalanan BMTH sendiri, teman berdua. Jadi, karya yang dia buat ini tuh bukan cuma sekedar menghadirkan ulang sampul album versi 2006 ya, tapi dia juga berusaha untuk menginterpretasikan kembali visual aslinya dengan pendekatan yang lebih berani, terus juga menghadirkan lapisan estetika baru juga, sekaligus juga mendorong nuansa chaos yang identik juga dengan Count Your Blessings ke tingkat yang lebih ekstrim lagi. Nah, project ini juga punya makna personal untuk Dwiki. Dia ngungkapin kalau proses pengerjaan artwork ini membawa dia tuh kembali ke masa sekolah ketika sering dengerin era awal-awal Bring Me The Horizon, terutama untuk lagu Pray For A Pledge yang menjadi salah satu lagu favoritnya gitu. Dan memang sebenarnya dia udah lama tidak menggarap ilustrasi dengan estetika deathcore gitu. Karena itu kesempatan ini kembali mengeksplorasi gaya visual menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus juga membangkitkan ya nostalgia ke musik yang pernah banyak mempengaruhi perjalanan kreatifnya. Count Your Blessings ini album debutnya Bring Me The Horizon yang pertama kali dirilis di 2006. Album bergenre deathcore ini menjadi fondasi awal perjalanan band asal Sheffield, Inggris ya, sebelum akhirnya berkembang menjadi salah satu nama terbesar di kancah musik metal modern.

0: Butuh duit yang cepat selalu jaga lilin, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No. Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol, giliran rugi nangis.
0: Ya udah iya, kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja, pinjaman offline gitu. I need my eyes, eyes.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

Bandrock Legendaries U2 ini kembali menghadirkan karya terbarunya mereka, judulnya Street of Dreams. Lagu ini jadi single pertama yang memperkenalkan album studio terbaru mereka yang masih dirahasiakan. Album ini juga jadi karya studio pertama U2 dalam 9 tahun terakhir ya. Comeback, siapa yang sudah merindukan kehadiran mereka di industri music lagi. Dan diproduseri sama Jackknife Lee, Street of Dreams ini mempertahankan karakter khasnya U2 yang dibangun sama Bono, The Edge, Adam Clayton dan juga Larry Mullen sendiri. Dan lagu ini menjadi penanda babak baru perjalanan band yang sudah berkarya selama hampir 5 dekade dan terus mempertahankan identitas musikal mereka sendiri, teman berdua. Dan video music untuk Street of Dreams ini direkam di Mexico City dengan latar sejumlah lokasi ikonik juga. Proses syuting juga ya pasti ada tantangan dari iklim dan lain-lain ya, teman berdua. Dan selama perjalanan karirnya, U2 sudah menjelma menjadi salah satu band paling berpengaruh di dunia. Grup asal Dublin ini sudah ngerilis 15 album studio, menjual lebih dari 175 juta album, meraih 22 penghargaan Grammy dan juga masuk Rock and Roll Hall of Fame. Mereka juga dikenal sebagai pelopor pertunjukan musik berskala besar yang memadukan teknologi dan juga inovasi panggung. Jadi dari lagu ini yang lewat lagu Stream of Dreams sendiri, Street of Dreams, U2 ini kembali menunjukkan semangat untuk terus bereksperimen tanpa meninggalkan identitas yang sudah melekat selama puluhan tahun. Dan single ini menjadi awal dari era baru yang dinantikan para penggemar di seluruh dunia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Informasi perakhiran cucur untuk hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026 yang bakal disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Minggu 16 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, untuk kondisi cuaca pada malam dan dini hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Lah, lagi diet.
0: Nih, pakai cara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Gak, terserah. Udahlah, capek.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

pagi hari ini teman berdua, aku pengen ngajakin kalian untuk flashback dulu ya. Coba kita flashback dikit dulu sebelum era streaming seperti sekarang yang kita tahu udah banyak banget aplikasi-aplikasi streaming music ya. Orang tuh punya koleksi lagu sendiri, kayak beli kaset ya kan, terus juga download lagu, simpannya di komputer. Aku juga masih ingat banget dulu handphone tuh kita ngisi lagu tuh bayar, kalau nggak salah 3.000 apa 5.000, 3.000 kalau nggak salah ya, apa 2.500 ya. Kalau aplikasi tuh 5.000 sampai 10.000 kalau nggak salah ya saat itu. Jadi ada istilah kita beli lagu, terus juga kita download juga, karena sebenarnya kan dulu juga tidak segampang itu untuk nyari komputer, internet lebih tepatnya ya. Kalau komputer mungkin ada setiap rumah rata-rata, cuman di internet kan saat itu kan emang masih jarang ya. Terus beli lagu, simpan di komputer, download, terus diputar lewat music player. Dan salah satu nama yang ikonik banget itu adalah Winamp. Gitu gak sih? Winamp? Winamp ya. Jadi ada kabar terbaru katanya Winamp ini bakal comeback dan siap untuk menantang semua aplikasi-aplikasi music, streaming music sekarang yang sudah mungkin udah kalian banyak pakai ya teman berdua. Dan apalagi ada satu aplikasi music yang sekarang tuh udah mulai diboikot ya, sudah mulai ditinggalkan karena ya kalian tau lah condong kemana mereka gitu. Banyak juga label-label besar, bukan label besar juga sih, artis-artis besar yang sudah mengeluarkan lagu-lagunya, seperti Dua Lipa juga yang sudah ngeluarin lagu-lagunya juga dari aplikasi itu. Bentar aku coba cek dulu deh, emang iya? Karena kabar kalau masih ada dia, siapa ya yang kemarin yang aku baca ya, aku lupa deh. Ada lah salah satu artis juga, penyanyi besar juga yang sudah mengeluarkan lagu-lagunya dari aplikasi itu karena mereka tuh pro-Palestina gitu. Jadi sekarang tuh mereka udah mulai masuk lagi, si Winamp ini ya, udah mulai mencoba masuk lagi ke era streaming. Dan menariknya, Winamp ini gak cuman mau jadi aplikasi streaming biasa, mereka juga bakal menggabungkan streaming dengan musik lokal, radio internet, podcast, dan juga koleksi pribadi dalam satu tempat. Artinya apa? Ternyata setelah bertahun-tahun, kita bergerak ke arah serba streaming. Orang tuh masih percaya, orang tuh masih mencari pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal gitu. Jadi kalau streaming punya kelebihan karena kita bebas menentukan apa yang kita pengen dengar, radio juga punya kelebihan yang agak berbeda teman-teman berdua. Radio ini memilihkan pengalaman untuk kita. Kita nggak tahu lagu apa yang bakal muncul berikutnya, nggak tahu juga penyiar bakal ngomong apa, nggak tahu pendengar mana yang bakal kirim cerita, dan justru ketidakpastian itu yang bikin radio itu seru menurut aku ya. Kalau streaming kita pengen lagu ini ya udah tinggal search aja. Kadang-kadang aku tuh sekarang ngeliatin playlist lagu aku di aplikasi streaming juga males gitu, kayak bosen gitu. Nah kalau radio bedanya itu adalah kita bisa dengerin berbagai genre lagu di situ, berbagai lagu yang dari tahun berapa di situ, dan kadang-kadang tuh nggak ada di playlistnya kita, ya kan? Terus tiba-tiba kayak keputar, ih gila ini lagu udah lama banget gitu, yang nggak pernah kepikiran akan diputar di situ, yang memang nggak masuk di playlistnya kita. Itu sih menurut aku serunya radio ya dibandingkan aplikasi streaming gitu. Dan memang di era gempuran banyaknya aplikasi streaming yang ada sekarang ini teman berdua, radio ternyata tidak ditinggalkan. Karena kalau dari kita RRI sendiri, kita tuh masih punya data pendengar ya, itu masih banyak yang dengerin radio. Ternyata alasan mereka dengerin radio tuh banyak sih, ada banyak faktor sebenarnya. Yang pertama adalah mereka juga bosan sama playlist musiknya mereka di aplikasi streaming. Terus yang kedua adalah mencari informasi juga. Terus yang ketiga adalah, yaitu dia tadi, ada pengalaman yang berbeda kalau dengerin radio itu random musiknya yang keputar gitu. Jadi tahun berapa yang memang tidak di playlistnya kita gitu. Terus selain informasi juga ada juga orang yang dengerin radio karena mungkin ngefans sama penyiarnya, ada juga yang pengen dengerin orang lagi ngobrol ya. Dan memang kebanyakan orang tuh dengerin radio tuh di jalan, lagi di mobil ya kan. Kalau misalkan mereka tuh lagi bosan sama playlistnya mereka, terus juga kayak tempat-tempat di public place gitu, kayak di kafe-kafe, rumah makan gitu-gitu. Terus update informasinya juga lebih update kan, no hoax juga ya kan.
Ya itu dia sih beberapa alasan kenapa orang tuh masih dengerin radio di era banyaknya aplikasi streaming music nih teman Pradua. Nah untuk pagi hari ini di Selamat Pagi teman Pradua, aku pengen tahu deh di era gempuran aplikasi streaming ini alasan kamu masih dengerin radio itu apa sih? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya,
1: Indonesiaisme. 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Teman berdua, ada nggak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih, teman berdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya itu seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih, teman berdua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih, teman berdua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya, teman berdua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, guys, awas ada motor di depan lo. Awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: baby.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi. Pastikan hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe pada bilang kamar jangan baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.